0: bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru.
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.
2: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat Encang Cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Hey, Ginas.
3: Hey, Nikta Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Woy, jelas dong.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, gimana kabar kamu hari ini? Sudahkah kamu menggapai mimpi-mimpimu? Salah satunya adalah punya rumah impian. Tenang aja sahabat suara, punya rumah impian sekarang makin mudah tahu. Beneran. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, ini dia jawabannya. Jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Nah, nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah. Jadi sahabat suara, kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kamu bisa cek aja langsung di bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Baktikomdigi mengungkap sekitar 2.000 desa di Indonesia masih mengalami blank spot internet meski 98% wilayah Indonesia telah terjangkau layanan internet. Wilayah dengan blank spot terbanyak berada di Papua dan infrastruktur dalam pemerataan konektivitas.
0: Suara Fakta.
2: UEFA disebut berencana menggulingkan Gianni Infantino dari posisi Presiden FIFA menyusul penolakan terhadap pencalonannya kembali pada pemilihan Maret 2027. Selain mendorong pergantian Infantino, UEFA juga dikabarkan

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sekali lagi menyapa kamu sahabat suara dimanapun kamu berada, karena kamu masih dengerin Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti.
1: We're back in Indonesia guys.
2: Udahan ya ngomong bahasa Inggrisnya, capek banget, pegel banget. Ini lidah pulau mas, kagak masuk suruh ngomong bahasa Inggris.
1: Before we're going to the topic, lah kenapa lanjut bahasa Inggrisnya? Nah,
2: ini jadi kebawa-bawa ya lidah kamu ya.
1: Kita mau info dulu untuk tipe, ada sahabat suara kita di TikTok yang katanya mau kirimin empe-empe Lampung ya.
2: Masya Allah.
1: Nanti bisa dikirim aja ke Wisma MRA, Jalan TB Simatupang, lantai 6.
2: Atau buat siapapun ya, cuma mau ngasih tahu aja hari ini ibu lagi nggak puasa.
1: Iya.
2: Cuma ngasih tahu itu doang. Kita nggak minta kirimin makanan nggak.
1: Meja juga bersih banget ini.
2: Wah,
1: parah.
3: Udah aman gitu ya. Iya. Mas Denny biasanya lapin kosong gitu nggak ada.
2: Kosong nih. Meja kosong. Bersih.
1: Mas Denny jadi magabut. Nggak ada kerjaannya kalau kayak gitu kan.
2: Kita nggak minta kirimin makanan nggak. Cuman tadi siapa yang mau ngirim lu?
1: Tipe.
2: Aduh kamu nggak usah repot-repot tapi kamu keren banget. Kamu keren banget, sumpah.
3: Kayaknya baru deh, pendengar baru deh.
2: Pendengar baru kenapa pada keren banget ya pendengar barunya ya?
1: Kode banget.
2: Langsung ngirim pempek gitu loh. Nggak usah repot-repot. Oke, ya. Wisma MRA lantai 6.
1: Ya, itu dia.
2: Kalau bisa kirimnya jangan di atas jam 12. Ya, kenapa? Karena Kinos Gina udah pulang.
1: Nah, itu dia. Sebelum jam itu. Dan sekarang kita menuju kepada sebuah studi. Ini yang

0: nyaman. Emang gak nyaman.
1: Jadi sering padel begitu.
0: Kuping aku udah
1: kemana-mana. Iya, maka dari itu ya kan.
0: Iya.
1: Ya Rizky, sabar-sabar ya Rizky ya.
2: Loh kok?
1: Iya gitu.
0: Walaupun kuping aku udah kapalan, tapi hati aku dulu
2: tetap kapalan.
1: Udah bonyok,
0: Baal.
1: Nah, tapi itu tepat sekali.
0: Ini penelitiannya studinya serius ya, Nur? Penelitiannya serius.
1: Iya, penelitiannya dilakukan di University of Trier loh.
0: Bab
1: Jerman. Jadi katanya aktivitas fisik bisa ikut turun saat seseorang mulai lebih sering ngabisin waktu bareng pacarnya.
0: Pasangannya lah ya.
1: Pasangannya gitu. Lah kamu gak ada ngabisin waktu bareng
0: karena aku, pasangan berarti saya kerjainnya tidur mulu.
1: Lah maksudnya temenin aku tidur gitu.
0: Agak begitu konsepnya. Nah, ngapain?
1: Jadi awal wajar sih ya, karena kan awal-awal pacaran kan biasa kan kayak misalnya kalau
0: maunya ketemu yang terus.
1: Ya ketemu terus. Terus misalnya tadinya waktunya buat nge-gym, terus abis itu jadinya harus ya mungkin ketemuan sama kekasih tercinta, ya, nongkrong dinner gitu ya, ya kan. Jadi akhirnya kan males olahraga.
0: Bener.
1: Betul. Biasanya gitu. Memang begitu. Pasang kalau kita
0: awal-awal punya dulu, awal-awal.
1: Oh, awal-awal.
0: Ya kayak Buluk aja sekarang masih rajin ketemu gitu. Ntar mah kalau udah nikah.
1: Ya, nanti kita lihat lagi aja. Kita memang lagi follow up perkembangannya ya. Buluk ya.
0: Iya, betul.
1: Lagi dilakukan penelitian.
0: Kalau nggak percaya,
1: sama ini tuh.
0: Tanya Pak Indra. Gimana Pak Indra?
2: Hah, apa?
0: Kalau setelah menikah.
1: Iya. Kata Indra, gue lagi ngecek-ngecek apa. Gue lagi ngecek
2: gitu
1: ya. Nah, bagus. Itu yang jadi pertanyaan kita. Jadi kalau ngomongin perubahan setelah punya pasangan, nah, apa yang berubah dari lu, dari kamu gitu ya kan setelah
0: selain
1: punya
0: jari, pasangan. Selain jadi jarang olahraga, mungkin ada perubahan lagi yang lain yang terjadi sama pasangan kamu setelah kamu berpacaran.
1: Betul.
0: Atau mungkin setelah kamu menikah gitu. Atau setelah berhubungan berapa lama, kok berubah nih gitu.
1: Iya.
0: Apa yang berubah? 0816 114 1014.

0: atas suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Tepat sekali.
0: Ya. Sekarang kita mau bacain WhatsApp yang udah masuk. Tadi sudah sempat kita lemparkan juga sebuah topik buat kamu, sahabat Suara.
1: Mm-hmm.
0: Apa nih yang berubah dari pasangan kamu setelah dia menikah atau setelah pacaran sama kamu nih?
1: Iya, itu dia, ada Hadirin Lontong di sini.
0: Selamat pagi, Hadirin.
1: Perubahan aku setelah nikah. Sebelum nikah aku jarang banget olahraga. Setelah nikah justru aku jadi rajin banget olahraga.
0: Bagus dong.
1: Setelah istri bilang, kok jadi lamaan setelah sering olahraga. Iya.
0: Lamaan apa nih, maksudnya Hadirin?
1: Kerjanya ya kali ya. Olahraganya.
0: Tapi
1: ya,
0: itu berdasarkan ya. Riset ya, Hadirin, itu emang terbukti. Jadi semakin sering olahraga kan badan otomatis akan lebih bugar, iya, lebih fit. Ya durasi akan bertambah juga sih.
2: Karena jauh, Pak.
0: Apanya?
2: Dari Mandiri ke Peak
0: jauh.
2: Larinya jauh.
1: Durasinya jauh. Itu.
0: Durasi ya. Untuk jogging kan?
1: Durasi jogging. Iya. Hai, hari Jumat ini Lili di Kelapa Gading.
0: Selamat pagi Lili. Kata Lili,
1: aku
0: pas pacaran
1: sama mantan suami katanya berubah malah olahraga mulu. Ini apa ini jenis olahraganya kalau boleh tahu? Secara doi dan kawan-kawannya kalau Sabtu itu main bulu tangkis. Jadilah kita malmingnya di lapangan terus. Abis main bulu tangkis makan. Jalannya juga rame-rame. Kan sekarang bulu tangkisnya Ahad. Jadi kalau kita mau kemana-mana, tungguin dia selesai Olga dulu. Gimana maksudnya?
0: Lili? Apa sih? Kamu baca gimana sih?
1: Aku yang salah bacanya.
0: Bukan
1: Lili yang salah ketiknya.
0: Jadi suaminya ini malah olahraga mulu. Sekarang secara doi dan kawan-kawannya kalau Sabtu itu malah bulu tangkis. Main bulu tangkis kalau Sabtu. Jadilah kita malmingnya di lapangan terus.
1: Betul.
0: Oh, abis main bulu tangkis makan, jalan-jalan juga rame-rame.
1: Ya,
0: seru
1: bener.
0: Tuh. Kalau sekarang main bulu tangkisnya hari Minggu. Jadi kalau kita mau kemana-mana nungguin dia selesai olahraga dulu. Lah kenapa kamu kenapa gak ikut?
1: Tuh kan, berarti kan salahnya Lili tadi, bukan salah aku yang menyampaikan.
0: Iya, ini jadi setelah menikah jadi rajin olahraga ya. Kemungkinan cuma dua.
1: Apa?
0: Dia mungkin merasa gak nyaman dengan tubuhnya, mungkin membesar dan segala macam. Atau yang kedua, kemungkinan lain nih Lili ya, semakin dia rajin olahraga setelah menikah adalah dia gak betah di rumah.
1: Kamu ya? Maksudnya kamu?
0: Lili lagi ngebahas Lili, kok aku sih?
1: Masih aku liatin nih Rizky Kinos nih. Ada lagi Rahma nih.
0: Selamat pagi Rahma.
1: Dari Kendari, Sulawesi
0: Tenggara.
1: Sultra ya?
0: Iya.
1: Iya. Kebetulan pernikahan kami kan udah 5 tahun lebih nih. Dan belum dikaruniai keturunan.
0: Belum dikaruniai keturunan.
1: Kayak ada kanji tau gak sih di mulut aku.
0: Gak emang dikaruniai. Dikarungin. Dikarungin.
1: Dikarungin sih. Gimana sih? Rizky, jangan begitu Rizky.
0: Okay.
1: Kita harus baca tuh sesuai. Gak boleh dilebih-lebihkan, dikurang-kurangin.
0: Dikaruniai. Keturunan.
1: Nah, soal perubahan setelah menikah itu ya paling suami ya. Kalau mau ajakin jalan alasan capek.
0: Kalau mau ajakin jalan. Kalau mau ajakin jalan alasannya capek atau apalah gitu. Dulu waktu masih deket, mau sejauh apapun jalan aja gitu. Cuman itu kadang-kadang aja sih. Tapi alhamdulillah masih tetap harmonis sampai sekarang, saling pengertian aja.
1: Amin. Sama itu siapa tadi tuh? Rahma, iya bener. Rizky juga begitu. Dulu mah kita dianterin kemana-mana, dijemput gitu. Kalau sekarang kalau minta tolong apa, selalu bilang kayak emang Pur gak ada. Nah Pur itu driver kita gitu. Kayak sayangan Pur sama aku daripada kamu.
0: Ya percuma udah dibayar Purnya, kan udah digaji Purnya. Tapi ya, masa
1: maksudnya adalah rasa kasih sayang
0: kalau
1: terhadap
0: dulu,
1: istri gitu.
0: Kalau dulu sengaja aku anterin kemana-mana karena kan waktu aku ketemu sama kamu gak banyak.
1: Manajemen waktu kalau di jam berikutnya ada yang udah
0: dengerin nungguin. Dengerin dulu. Kalau waktu belum menikah kan waktu ketemu sama kamunya terbatas. Kalau sekarang kan 1x24 jam ketemu sama kamu. Jadi kalau kamu ke tempat lain sama Pur kan gak masalah
1: karena
0: sayang
1: itu,
0: udah bayar.
1: Iya, karena ketika aku berangkat ke suatu tempat sama Pur, itulah waktu kamu
0: me time.

0: Emang sempurna banget sih kalau kita sudah akhirnya mendapatkan atau mencapaikan mimpi kita untuk punya rumah impian. Iya dong sahabat suara ya. Tenang, sekarang punya rumah impian itu semakin mudah kok, percaya deh. Nih, makanya kita kasih tahu nih solusinya buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan. Jadi kamu gak boleh melewatkan Danantara Housing Expo 2026 ya sahabat suara, yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
1: Nah, jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang tuh langsung ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Catat nih tanggalnya ya sahabat suara ya, tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026. Dan temukan hunian yang paling sesuai dengan kebutuhanmu, dan juga manfaatin promo spesial dari BRI KPR. Kamu bisa kunjungin ke bbri.id/danantara-housing.
0: Sekali lagi dong.
1: bbri.id/danantara-housing. Oke? Okay?
0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Tahun baru,
2: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Hey, Gina.
3: Heh, Nikta Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Woi, jelas dong.

0: 104 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Barusan itu dia tadi sesi potret dari Kahitna ya.
1: Enal sama Ari Maulana.
0: Ari Lesmana, Ari Maulana. Vokalis Gigi Maulana.
1: Salah juga.
0: Arman.
1: Udah ngotot salah lagi. Makanya belajar jadi penyiar tuh. Ikan.
0: Lah gua mah sekolah.
1: Lah aku bang enggak.
0: Lah kok bangga?
1: Lah kenapa coba ya? Oke, kita masih ngobrolin tentang perubahan yang
0: terjadi pada pasangan kamu setelah menikah atau setelah berpacaran.
1: Ya kita ada ini loh.
0: Kita aja ngobrol langsung aja.
1: Ada suara yang bisa diajak ngobrol.
0: Selamat pagi Yofi.
1: Yova.
0: Yova.
2: Oke, halo-halo Kak
1: Gina.
0: Hai Yova, bener Yova kan namanya ya?
2: Iya betul.
0: Yovanya Yova Widianto nggak?
1: Yofi dong.
3: Yova Nuno.
1: Aduh, Yova Nuno. Yova, kamu mau cerita ya. Apa ini perubahan apa yang kamu alami?
2: Oke, jadi gini Kak, aku tuh baru nikah 2 tahun.
1: Oke.
2: Baru banget nih kita ulang tahun pernikahan kemarin.
0: Ini kongres ya, mudah-mudahan, mudah-mudahan langgeng terus sakinah mawaddah warahmah, bahagia rukun-rukun selalu.
1: Amin.
2: Oke. Jadi gini, aku kan sebenarnya kan anak rantau kan, dari Solo nih.
1: Solo itu kan. Kamu dari Solo, merantau ke?
2: Iya, betul dari Solo. Nah, rantau lah ke Tangerang. Sekarang sih udah kerja 8 tahun ya di sini kurang lebih ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, nikah lah kita. Aku tuh dapet istri yang dia anak rumahan Jakarta. Dia udah terbiasa untuk kayak makan pagi ada, makan siang ada, makan malam ikut gitu ya.
1: Oh, jadi kayaknya meja makan tuh selalu ada isinya gitu ya?
2: Betul. Ya, walaupun dia banyak jajannya juga ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, karena aku anak kosan, jadi kayak biasa makan ya udah siang pasti kantor, sama kalau pagi pas pengen banget atau malam ya udah sesekali doang. Jadi biasa makan nggak teratur gitu kan.
1: Okay.
2: Nah, after nikah jadi dia butuh sarapan, aku nggak sarapan gitu ya, karena udah biasa skip kan. Nah, tapi ya udah mau nggak mau kan karena istri minta makan jadi ikut makan lah kita.
1: Kepancing kan nggak mungkin istri kamu makan sendiri ya kan?
0: Iya.
2: Tapi kan dia ngambek, kalau dia makan aku nggak makan dia ngambek.
1: Ya itu, bahkan kan kayak biasanya kuadratnya suami itu setelah istri icip-icip suami yang menghabiskan.
0: Betul, mari menggendut bersama.
1: Lah, terus akhirnya?
2: Akhirnya singkat cerita, di tahun pertama kita nikah, aku langsung surplus 17 kilo.
0: Wow, 17 kilo itu daging semua atau gelonggongan?
1: Kamu kalau ke posyandu, kamu menang sebagai bayi sehat loh. Itu.
2: Betul.
1: Kok banyak banget tapi surplusnya?
2: Iya makanya itu, jadi aku tuh awal nikah tuh di, ya memang basically udah gemuk sih memang sih. Aku kemarin nikah tuh 124. Terus kemarin tuh
0: Bentar. Sebelum menikah kamu berat badan berapa?
1: 124.
2: 124.
0: Serius?
1: Lah berarti nambah lagi 17 gitu.
2: Iya nambah lagi 17 jadi 142 kilo. Waktu itu 142,5.
0: Yova, kalau dari foto yang kamu kalau dari foto PP-nya kamu kayaknya kamu enggak gemuk-gemuk amat dah.
1: Iya kayaknya. Di profile picture itu.
2: Karena aku ini Kak, atlet, masih atlet.
1: Atlet apa?
0: Atlet kuliner kan?
1: Aduh, atlet kuliner.
2: Atlet kuliner.
1: angkat
2: besi kan?
1: Angkat besi. Sama sumo ya, kalau nggak salah sumo.
0: Sendok garpu. Eh, by the way, pasangan kamu atau istri kamu sekarang itu naik juga berat badannya setelah menikah?
2: Aku nikah sama dia 80 something ya. Kemarin tuh sempat 97, sama juga sih naik sih.
1: Oh, memang kelas berat ya? Kelas berat. Maaf.
0: Emang pasangan gemes-gemes dan gemoy nih.
1: Gemoy. Nah, abis itu sekarang masih dipertahankan atau mulai kayak wah nggak bisa nih kita harus mulai
0: nurunin berat badan.
1: Menurunkan berat badan gitu nggak?
2: Nah, ini curhatanku yang kedua nih sebetulnya nih.
0: Oh, betul.
2: Nah kita kan lagi promil juga kan, jadi kita harus nurunin berat badan.
1: Betul.
2: Masalah akunya juga sedikit bermasalah gitu. Nah ketika aku harus diet kan mau nggak mau jadi pulangnya lebih malam ya bu ya, jadi kan malam olahraga dulu nih.
1: Iya.
2: Nah ngambek lah udah, aku sendiri terus nggak ada yang nemenin.
1: Ya. salah.
0: Ya udah biar ringkes. Ya, maksudnya kamu dapat olahraganya, ya. Terus tapi kamu istrinya juga bahagia. Siapa nama istrinya?
2: Lucy
0: juga bahagia, nggak marah-marah. Lucy, ya? Kamu olahraga bareng berdua gimana tuh? Olahraga bareng sebelum tidur kan maunya. Nah sebelum tidur tuh olahraga apa malam tuh? Dulu berdua tuh Yova.
1: Olahraga gimana? Macam apa tuh yang bisa dikerjakan? Lo
0: bisa lo olahraga berdua malam-malam, bisa squat, bisa push up.
1: Oh iya seperti yang tadi kita lakukan ya.
0: Iya jadi bahkan kalau push up juga bisa tumpuk-tumpukan tuh sekarang.
1: Push up. Oh kayak konten-konten.
0: Iya kayak konten-konten. Jadi kamu kayak bebannya misalnya nggak ada dumbbell, nggak ada barbel, ya udah istri kamu dudukin aja punggung kamu.
1: Gimana?
0: Nah, jadi kamu? Jadi beban.
2: Squat jam.
1: Betul-betul. Istri kamu
0: jadi beban, kan? Jadi beban. Oh, walaupun iya. Memang sehari-hari sudah jadi beban hidup ya.
2: Sudah banyak menanggung.
0: Tapi yang penting kamu berdua bahagia. Iya. Dan kalian berdua. Amin. Tapi kamu tahu gak sih kalau itu tuh terlalu berat badannya?
2: Di siapa?
0: Ya kamu. Ada kepingin untuk turun badan atau nurun berat badan gitu?
2: Kepingin. Nah sekarang udah berprogres nih. Aku sekarang udah 131.
0: Keren.
1: Semangat. Mudah-mudahan nanti 3 digitnya hilang jadi tinggal 2 digit gitu ya kan.
0: Amin. Yang penting kita doain kamu jadi pasangan yang bahagia, rukun selalu, bahagia dunia akhirat ya.
1: Dan cepat dapat keturunan.
0: Amin.
1: Atau ketanjakan juga boleh.
0: Salah, bukan nagrek.

0: Sahabat Suara, masih di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan Kinos Gina di Suara Seru ya. Okay. Mau ngingetin sekali lagi buat kamu nih yang punya mimpi dan bercita-cita punya rumah impian, tenang, dibantuin sama Kino sama Gina yang punya informasi penting banget buat kamu ya. Jadi sekarang itu punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaannya juga ringan, nih informasi dan solusinya. Jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2 ya. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Tuh, jadi banyak pilihannya, banyak opsinya. Gak cuma itu aja sahabat Suara, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga ada simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah. Jadi sahabat Suara, please kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan kamu juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan dicek aja untuk info lebih detailnya lagi di bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta pinjaman
1: penjaminan.
0: Diulang ya, mohon maaf. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Suara, Suara Warga Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Fred Lee.
1: Yes, correct.
0: Kamu bakal dengerin lagu-lagu keren selama ada Kinos Gina.
1: Betul. Dan
0: Gading,
1: saat
0: kalau
1: ini
0: di suara pasti lagunya keren-keren.
1: Iya,
0: ya.
1: Iyalah.
0: Dan juga bakal ada cerita-cerita kocak yang sebentar lagi bakal kita gelar ya. Koneksi cerita acak. Yang mau ikutan silakan WhatsApp 0816 1141014.
1: Tepat sekali
0: dengan formatnya format.

0: Ini dia satu lagu kesukaannya Ibun.
1: Gea seribu kali. Dan terima kasih tadi dari, coba boleh dinaikin bang. Tadi ada, bukan, ini tulisannya.
0: Sahabat Suara, kalau kamu dengerin Gina nyanyi full, iya, ya, kamu banyak, tinggal join aja di TikToknya Iswara di iswara.network. Kamu akan mendengarkan suara tiupan sasangkala ya.
1: Tiupan sasangkala. Tapi Brahman,
0: tembreng banget suaranya si Gina nih.
1: Buset dah. Aku tidak menghiraukan apa yang kamu katakan, karena Bramanti dari TikTok mengatakan suara cempreng tapi nadanya pas loh. Ah, thank you. Emang iya, kalian tuh kurang bisa menyimak sisi positifnya sih dari aku nyanyi.
0: Pasnya pas apa nih? Apa? Pasti bikin rusak lagunya kan.
2: Kayaknya Bramanti mesti ke THT kali ya. Abis ini
0: taste-nya atau sense lagunya agak lain ya.
1: Setelah gue perhatiin, gue punya sebuah fun fact lagi setiap kali gue habis nyanyi.
2: Apa tuh?
1: Suaranya Gea, itu warna suaranya itu kayak aku.
0: Si paling paham warna suara.
1: Tapi percaya.
2: Tapi banyak, jangan Gea kesini, jangan malu gue.
0: Tapi banyak yang komennya kocak banget, kocak banget, kocak banget. Mau yang kocak-kocak? Langsung aja kita gelar kocak koneksi cerita acak.

0: Dengan bangga kita sambit ini dia, the one and only Kain Sutra. Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Kain Sutra.
2: Ibu duduknya munduran dong, Ibu. Aku enggak kelihatan. Nah, segini.
1: Apa kabar, Ibu?
3: Baik, Kain Sutra sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba lihat giginya.
1: Yuk, langsung aja
0: lihat
1: kita
0: giginya.
1: Main ke kocok.
0: Enggak bisa dong, harus di roasting dulu dong. Lihat giginya dong. Lihat giginya.
1: Gak kelihatan juga, Pak, di kamera, udah.
0: Udahlah. Lihat jidatnya dong, lihat jidatnya.
1: Iya,
0: jidat. Oke, masih nong-nong ya.
1: Selamat bola ini.
0: Itu mata genit, mata genitnya mana? Mata genit. Jadi ratanya, jadi ratanya. Gas, cerita apa hari ini?
1: Baiklah, kita akan main sambung cerita pagi ini.
3: Ini sambung cerita?
1: Sambung cerita.
3: Bukan drama ya?
1: Bukan.
3: Oh, okay.
1: Yang nantinya seperti biasa, dari saya akan lempar ke Bapak Kinos. Dari Bapak Kinos, Ibu Gina. Dari Ibu Gina ke Buluk. Dan saya lagi kembali.
3: Oke.
1: Jadi kita akan berperan pagi ini sebagai orang yang selalu merubah kegiatannya setelah dia mendapatkan pasangan.
3: Oh.
1: Yang artinya ketika sebelum mempunyai pasangan, orangnya tuh rajin olahraga, rajin nongkrong. Tapi ketika punya pasangan, semua itu dihempaskan dan malas buat semuanya. Nah, di hari pertama dia pacaran, dia merubah kebiasaan olahraganya itu menjadi...
2: Siapa dulu?
1: Gue dulu.
2: Boleh diulang gak tadi, Pak? Yang terakhir.
1: Allah, aku capek banget.
2: Yang terakhir aja, terakhir.
1: Iya, jadi hari pertama dia pacaran, dia mempunyai pasangan, itu dia merubah kebiasaan olahraga.
2: Menjadi?
1: Menjadi.
2: Lompat kayang.
4: Lompat kayang.
2: Sambil kayang.
3: Wow.
4: Susah.
2: Makanya perlu belajar, prosesnya lama. Emang
1: sambil
2: punya
1: nyanyi.
2: Karena emang punya cita-cita dari kecil itu emang menjadi pemain sirkus.
4: Oh, okay. Tujuannya buat itu ya.
2: Iya, tadinya awalnya kan rajin olahraga,
4: yes.
2: Supaya badannya atletis.
3: Hmm.
2: Fleksibel. Sekarang dia belajar lompat kayang.
3: Ada tuh lompat kayang.
2: Lompat kayang itu bagus sekali untuk pertumbuhan tulang bagian belakang.
4: Oke.
2: Okay. Iya, jadi dia itu lompat kayang itu gerakannya dia dari berdiri tegak. Udah gitu dia melompat setinggi-tingginya dan jatuh dengan posisi...
4: Jatuh dengan posisi apa tuh ya?
2: Jatuh dengan posisi lompat ke atas setinggi-tingginya. Terus jatuh mendarat dengan posisi...
3: Dengan posisi sikap lilin.
4: Sakit sih punggungnya, harusnya sakit.
2: Kakinya nggak sakit tuh begitu mendarat. Duh.
3: Kan sikap lilin.
4: Ini lilinnya lilin mati lampu, lilin ulang tahun, apa lilin yang
2: atau lilin
4: mati?
2: Buat ngepet?
3: Lilin
4: kecil,
3: sanggupkah kau bertanya? Dengan pos sikap lilin tuh yang mana sih?
2: Ini lilin, lilin yang biasa lah.
4: Enggak, lilin tuh yang kayak L gitu loh, kaki di atas.
3: Iya.
4: Dan sikap lilin.
2: Oh, terbalik
4: sikap
2: ya?
4: Sikap lilin, iya, terbalik.
2: Okay.
3: Nah, tapi ternyata setelah dia mendarat dengan posisi sikap lilin, dia merasa ada ketidaknyamanan pada bagian tubuhnya. Nah, ternyata terjadi masalah pada bagian tubuh.
4: Terjadi masalah pada bagian tubuh lehernya.
2: Kenapa lehernya?
4: Lehernya jadi ketekuk.
2: Aduh,
3: aduh, leher
2: sakit banget itu.
4: Jadi sedikit ketekuk gitu. Jadi kalau dia jalan lagi tuh jadi bongkok gitu loh.
2: Aduh, skoliosis.
3: Gini.
4: Iya, karena landingnya iya gitu.
1: Udah
4: tuh.
1: Gak ada
4: gitu tuh kalau
1: udah
4: gak ada gitu.
2: Nah, kukunya ke sebelah mana? Ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan?
4: Ke depan, ke depan.
2: Jadi kayak nunduk.
4: Iya, jadi dagu sama leher tuh jadi satu.
2: Lah kayak Om Indra, kayak Om Indra dong, gak ada lehernya. Nelep lehernya, nelep.
4: Iya, yeah, karena ini adegannya cukup berbahaya,
2: yeah.
4: Jadi cukup merugikan dia yang tadinya olahraga, jadi suka lompat kayang, terus suka pelilin. Akhirnya dia merubah kebiasaannya lagi nih.
2: Oh, dirubah lagi, nggak cocok
4: lah,
2: gitu ya?
4: Iya, nggak cocok. Akhirnya dia memilih salah satu kegiatan yaitu
1: balap karung.
3: Balap
2: no. Berguna nih setahun ya, sekali nih.
1: Berguna. Karena konon katanya, karena lehernya mendelep, Alhasil menuju kakinya itu lebih lincah.
5: Oh,
1: saking lincahnya. Ya?
5: Karena si layarnya masuk, masuk ke dek kaki turunnya.
1: Kaki kakinya jadi lebih panjang.
3: Si bisa tuh teorinya begitu.
1: Alhasil dia lari ketika lomba balap karung itu selalu menang.
5: Selalu menang. Ya,
1: sekarang selalu gini. Nah,
4: sekarang gini, ini balap karung kan lompat-lompat. Ya. Dia lari nggak pakai karung dong berarti.
1: Iya, kan, lompat-lompat gitu.
4: Karungnya bolong.
1: Buka lah, buka. Sampai akhirnya
5: kuat kakinya Pak, kuat lompatnya.
1: Gitu. Sampai akhirnya ketika dia ikuti lomba balap karung, ternyata terlepaslah karungnya. Dan tidak sengaja dia jatuh tepat sekali di antara ratusan penonton. Dan penontonnya langsung teriak, yang dikatakannya adalah bola apaan tuh?
4: Bola.
1: Ada yang jatuh. Begitu dia jatuh,
4: ada yang ikut
1: jatuh. Ada dua jatuh bola pingpong jatuh di situ.
4: Ternyata ini penontonnya penonton pingpong di meja.
1: Oh iya kan, kalau
5: lagi balap nih, bayang.
4: Balap karung.
5: Jatuh
4: di area sebelah.
1: Ada yang keluar dari si karungnya.
4: Oke.
1: Bentuknya kayak bola pingpong.
4: Oke.
1: Bentuknya kayak ada dua. Iya.
4: Bentuknya kayak bola
1: pingpong. Rame tuh.
2: Karena dia di kiri kanannya
1: banyak orang.
2: Lagi main pingpong juga.
1: Panitia langsung berdatangan. Datengin.
3: Ngapain orang lagi main pingpong didatengin orang balap karung?
1: Bukan main pingpong, bukan. Ape? Bukan lagi balap karung, jatuh.
4: Dari karungnya keluar.
1: Dari karungnya keluar tuh ada dua bola kecil seperti bola pingpong. Orang pada penasaran. Datanglah juri. Woi, kenapa nih? Yang diperiksa bukan si orang jatuhnya, si bola itu tadi. Penasaran bola apakah ini? Ternyata ini adalah bola.
4: Ini adalah bola
1: dua, apa sih nih? Bolanya bola pingpong tuh.
4: Sebelum panitia ini bola apa ya? Dua ini ya.
3: Bola balik.
1: Bola balik. Kirain tak bola balik.
3: Bola mata.
4: Bola mata.
1: Wow, lepas bola matanya.
4: Kayak bola pingpong sih.
1: Bola.
2: Iya sih. Sama.
1: Ukurannya hampir sama, bener.
2: Bener.
1: Lepas tuh. Ternyata bola matanya palsu.
4: Udah lehernya nekuk.
3: Udah lehernya nekuk sampai ke dada.
4: Bola matanya copot. Bola matanya
3: lepas. Dia sebenarnya bagusnya bisa di knockdown begitu ya. Dia sendiri apa gimana sih?

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di traffic light Fatmawati Jakarta Selatan menuju arah Cilandak dan Blok M terpantau ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas di traffic light Halim Lama Jalan DI Panjaitan Jakarta Timur terpantau ramai cenderung padat. Kita masuk informasi terakhir dari Jakarta Pusat. Situasi arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Timur Gambir terpantau lancar di kedua arahnya. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas, cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu, Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin Suara Suruh barengan Kinos Gina sampai jam 10. Bentar lagi kita akan menggelar Kinos Gina berkaraoke. Dan buat kamu yang mau ikutan, berani melawan Kinos Gina dan juga Buluk, kamu akan dikasih hadiah uang elektrik Rp50.000 dari Butika.
1: Dari Butika?
0: Iya, dari Serius? Butika. Iya, Butika hari ini mau ngasih duit Rp50.000.
1: Baik banget, Butika.
0: Jumat berkah. Jumat berkah, cuy.
1: Benar-benar.
0: Jumat berkah.
2: Ya. Berapa 100 sih?
0: 50. Iya, Rp50.000 ya. Tinggal WhatsApp aja ya ke 0816 114 101.

0: gitu.
1: Iya. Atau misalnya kalau kamu kalau sama aku harusnya manggilnya pakai panggilan apa ya?
2: Sayang, opo kowe kru.
1: Iya.
0: Atau nggak? Atau nggak misal gini? Eh kalau cinta itu ngejanya gimana sih?
2: CINTA bertahan satu cinta.
1: Nah, iya gitu.
0: Oke, okay. Kan? Silakan yang mau dapat uang elektrik 50.000 dari
1: elektronik, elektrik dipikir obat nyamuk elektrik.
0: Elektronik ya. Yeah. Elektronik langsung aja WhatsApp dengan format Kinos Gina berkaraoke kirim ke 0816 114 1014. Adeh.

0: Sahabat Suara, Kinos Gina di Suara Seru. Dan sekarang waktunya untuk membagi-bagikan berkah di hari Jumat yang penuh akan berkah ini ya.
1: Ah, itu dia. Akan ada satu apa dua?
0: Dua.
1: Hari ini ada dua.
2: Ya. Untuk komen kita matiin dulu ya.
1: Oke.
0: 50.000 pertama untuk peserta yang pertama. Langsung aja kita sapa.
1: Nia.
0: Selamat pagi Nia.
3: Halo, pagi Kak.
0: Orang Bekasi bukan nih?
3: Iya benar.
0: Udah nyampe tempat kerja belum?
3: Baru nyampe.
1: Halo, ini Nia baru sampai tempat kerja di Bekasi gitu ya kan?
0: Nianya ya pakai Y ya, N-I-Y-A kan?
3: Enggak pakai Y.
1: Nia sudah siap Nia?
3: Siap.
0: Oke. Okay. Udah tahu ya cara mainnya ya?
3: Iya.
0: Langsung dinyanyiin ya. Kita hitung 5 detik mundur. Kalau belum dinyanyiin berarti skip ya.
3: Skip.
0: Okay, siap. Pertanyaan yang pertama langsung dijawab.
2: Ibun,
1: di manakah tempat biasa kita nonton film layar lebar?
3: Di mana?
0: Jawabannya nih ya, jawabannya di mana biasa kita nonton film layar lebar? Bukan nanya balik. Langsung jawabannya.
1: Itu.
3: Oke.
0: Di manakah tempat biasa kita nonton film layar lebar? 5, 4, 3, 2, 1.
1: Aduh sayang.
0: Coba sekali. Jawabannya harusnya apa kalau kita nonton layar lebar tuh biasanya di mana?
3: Di bioskop ya?
0: Nah, iya. Itu ada lagunya harusnya kamu nyanyiin. Di bioskop.
4: Malam Minggu.
0: Oh iya, malam Minggu. Ayo pergi ke bioskop. Gitu.
1: Oke, kita kasih kesempatan satu kali lagi ya buat Nia ya. Mudah-mudahan apa yang gampangan dikit. Oke.
0: Okay.
1: Ini deh.
0: Yang gampangan. Kamu kira kita ini penyiar-penyiar radio murahan macam apa?
1: Enak aja. Oke, nih Nia.
3: Yuk.
1: Apa arti dalam bahasa Indonesianya love?
0: Nah, langsung nyanyiin.
3: Cinta segarkan hatiku.
0: Asik deh.
3: Tak mau.
0: Tetet. Roma Irama begadang.
1: Rosa. Rosa Tegar.
0: Iya. Bukan Tegar.
1: Salah ya.
3: Bukan Tegar.
0: Rosanya benar.
1: Salah.
3: Nanti sama Melly Goeslaw.
1: Nah, itu penyanyinya. Kan
0: bukan Rosa ya?
2: Melly.
0: Salah juga.
1: Ini kuis kita yang salah. Ada begitu jurinya. Berarti Nia berhasil mendapatkan
0: 50.000 uang elektronik dari Butika. Selamat Nia. Jangan lupa dikirimin nomor kamu ya supaya kita bisa kirimin uangnya ntar ya.
1: Nanti WhatsApp ke kita ya Nia ya.
0: Nyanyi dulu dong. Tadi lagunya nyanyi dulu dong, rapnya.
1: Cinta.

0: berisik banget ini, berisik banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud apa?
2: Sahabat Suara, lagi cari rumah? Impian kamu untuk punya rumah impian semakin dekat nih. Buat yang lagi cari hunian pertama, lokasinya strategis dan pembiayaannya ringan, jangan sampai melewatkan Danantara Housing Expo 2026. Berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Jadi pameran ini akan menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Gak cuma itu, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan rupiah aja.
1: Betul sekali. Jadi sahabat Suara, kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk kita datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Dicatat tanggalnya, tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan dicek aja informasi lebih lengkapnya di bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026,

0: SJ. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: kesegaran mata air alami.
1: Hei, Nikta Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
1: Oh, jelas dong.

0: barengan Kinos Gina. And this song called Hong from
1: Nuna.
0: Nuna. Yes.
1: Cakep banget ya. Aku kayak cocok deh Mas kalau nyanyi lagu-lagu gini nih.
0: Jadi sepatu rodanya kan? Atau jadi Hongnya ini tolelot.
1: Aduh.
0: Tolelot.
1: Tolelot.
0: Kita lanjutin Kinos Gina berkarakenya yuk, karena masih ada 50.000 uang elektronik dari Butika.
1: Iya.
0: Karena tadi saat 50.000 pertama sudah jatuh ke tangannya Nia dari Bekasi.
1: Nah.
0: Dan and who's the next winner in Kinos Gina berkaraoke?
1: Ada siapa ini?
2: Ica.
1: Halo.
0: Ah, kamu Ica aja deh. Kenapa?
2: Pagi.
0: Pagi juga Ica. Kamu di mana Ica?
2: Kita dari Bandung, Kak.
1: Ah, di Bandung?
0: Di Bandung. Biasanya area Sunda, Ica teh.
2: Patuh.
1: Aku.
0: Apa lah tuh?
1: Damang.
2: Kak?
1: Damang.
2: Alhamdulillah.
1: Wani
0: Piro.
1: Bukan apa kemarin? Wani Kerebe.
0: Wani diriungkeun.
1: Wani diriungkeun.
0: Oke, okay, Nia. Nia lagi. Ica siap, Ica. Udah tahu cara mainnya ya?
2: Oke, udah.
0: Oke.
1: Pertanyaannya ya, Ica ya.
0: Langsung dijawab dengan lagu yang kamu nyanyikan ya.
1: Oke. Okay. Kalau ada anak kecil mau main api, ibunya bakal bilang apa?
2: Jangan-jangan kau.
1: Ah, cakep itu.
0: Jangan. Lagunya apa? Jangan. 5.
2: Jangan-jangan.
0: 4.
2: Gerakan hatiku. Jangan.
0: Yang gimana? Nyanyiin dong, nyanyiin.
1: Itu tadi barusan.
2: Jangan-jangan kau menolak cintaku. Jangan-jangan kau gerakan.
0: Lagu siapa? Judulnya siapa? Judulnya apa? Lagu dari siapa?
2: Lagu ST12.
0: Judulnya?
2: Jangan. Apa ya judulnya?
0: Judulnya
2: ya?
0: Jangan.
1: Judulnya ntar gue salah lagi kayak tadi. Jangan.
0: Jangan. Gimana? Aman gak nih? Dia gak tau judul sama penyanyinya. Gak apa-apa ya. Tapi lagunya bener ya.
1: Bener dan lagunya bener.
0: Satu lagi. Satu lagi.
1: Coba
0: satu
1: ya.
0: Lagi.
1: Ica ya.
0: Satu lagi. Satu soal lagi.
1: Kendaraan roda 4 adalah
2: Mobil.
0: Nyanyiin.
2: Mobil butut.
0: Mobil. Lu ngatain Gina lu.
3: Keluaran lagu Sunda nih.
2: Mobil butut kan lagu Bandung tapi enggak tahu penyanyinya.
0: Udah ganti deh, ganti satu soal. Ganti soalnya.
3: Ganti soal.
0: Ganti soalnya.
2: Ini gitu ya.
0: Hah?
1: Lawan
2: juga penyanyinya ya.
0: Enggak
1: sih, cuman tadi kita iseng aja gitu mau mempersulit kamu gitu.
0: Satu lagi dulu.
1: Gitu, kurang baik. Nih satu lagi ya. Lawan kata ini. Lawan kata.
0: Salah dong.
1: Lawan kata benar.
2: Salah.
0: 5.
2: Salah.

0: Lagu siapa itu ya?
1: Itu adalah lagu dari emang lagunya Ratu.
0: Ratu. Iya itu. Oke. Okay. Ya udahlah. Ica, kamu kita ganjar dengan uang elektronik sebesar Rp50.000. Yeay,
1: selamat Ica.
0: Nyanyi dulu dong, refnya dong.
2: Kagalilah diriku, lalu mencintaimu.
0: Cakep.
2: Jangan tanya kenapa,
1: karena ku tak tahu.
0: Selamat hari Jumat buat kamu Ica. Bye.

0: nanti uangnya ditabung lagi buat beli mobil balap. Berlibur dulu aja, mumpung nih ada yang tawaran-tawaran yang sangat menarik. Apalagi sekarang mau long weekend.
1: Betul.
0: Jadi kita sapa dulu. Hai Citylinkers, lagi cari tiket buat liburan. Nih, ada yang spesial buat kamu khusus di hari kemerdekaan. Flight sale diskon tiket pesawat hingga 17% dan diskon bank 810.000 dari Citylink. Catat ya, karena promonya cuma berlaku tanggal 17 Agustus 2026 khusus di jam 11 sampai jam 12 siang. Ada diskon tiket pesawat sampai 17% untuk semua rute. Dan seharian nanti diskon hingga 810.000 untuk pembayaran menggunakan DBS, BRI, Indodana Paylater, dan Bank Sinarmas selama kuotanya masih ada. Promonya hanya berlaku di citylink.co.id atau aplikasi Citylink karena lebih untung beli langsung. Jadi jangan sampai kelewatan ya sahabat suara, syarat dan ketentuan berlaku.
1: Tahun baru,
2: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.

0: Sahabat Suara. Sebelum Kinos Gina pamit.
1: Masih lama padahal.
2: Oh iya, belum ya. Oh masih lama, lama. Oke. Kita punya kabar gembira
0: untuk kita semua. Selain di TikToknya Iswara, kita lagi pre-love. Jadi silakan yang mau belanja, mungkin di hari Jumat ini masih ada duit lebih setelah kemarin gajian. Betul. Dan sekarang udah tengah bulan ya, kamu silakan join di iswara.network. Itu TikToknya Iswara, iswara.network.
2: Iya. Dan kabar gembira yang akan kita sampaikan adalah Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung,
0: yes,
2: ini menetapkan tarif transportasi umum di Jakarta jadi Rp8. Rp8 loh ya. Ini dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 dan tarifnya berlaku pada saat tanggal 17 Agustus 2020.
0: Hore!
2: Ih, seru amat.
0: Berdasarkan informasi resmi dari KAI, tarif Rp8 ini untuk KRL Commuter Line dan LRT Jabodebek berlaku hari Senin tanggal 17 Agustus dari jam 00 sampai jam 12 malam.
2: Iya. Ya.
0: Untuk sekali lagi KRL Commuter Line dan juga LRT Jabodebek. Berarti MRT enggak ya, sama
2: Transjakarta.
0: Transjakarta juga ya? Enggak. Berarti cuman kan dari KAI.
2: KAI.
0: Itu informasi resmi dari KAI.
3: Di Pramononya ada juga 8 juga.
0: Ada juga.
2: Iya, Rp8.
3: Umum pokoknya.
0: Oh, bukan, maksudnya untuk Transjakarta.
2: Sama MRT.
0: MRT enggak ada.
2: Rp8 juga.
3: Ya, MRT enggak.
0: Enggak ada, MRT sama Transjakarta enggak ada.
2: Jadi khusus Commuter Line sama LRT. LRT juga jalurnya udah jauh tahu sekarang.
0: Sekarang
2: ada yang sampai ke Cibubur ya, apa kemana tuh? Ya Jabodebek itu. Betul. Iya,
0: benar.
2: Jadi manfaatkan. Mungkin ingin wisata keluarga, ya kan?
0: Ya.
2: Apalagi kita belum pernah cobain naik LRT yang panjang itu tuh.
0: Iya benar.
2: Yang kita mah naik LRT-nya yang daerah yang dari Velodrome sampai ke Pegangsaan 2 doang. Yang panjang.
0: Sekarang udah sama Manggarai dulu.
2: Ih, udah buka emang yang Manggarai. Oh,
0: enggak sama Manggarai aku enggak tahu.
2: Tapi ada kalau kita naik tol, itu kan juga LRT tuh.
3: Iya dari
4: Cibubur, ya,
3: Duku Atas.
2: Iya.
3: Duku Atas,
2: ya. Duku Atas apa
0: dari Cibubur? Duku Atas ke Cibubur.
2: Iya itu, harus kita cobain cuma Rp8 aja loh.
0: KRL Solo Jogja juga termasuk enggak kata Bintang Maira? Kayaknya ini dari Gubernur DKI Jakarta Pramono deh.
4: Coba tanya gubernur sana.
0: Coba tanya deh sama Sultan berarti ya, kalau Jogja ya. Serima sama Sultan.
2: Kalau misalnya long weekend ini kira-kira kita mau ke Jakarta Jogja, ini juga Rp8 enggak tiketnya?
3: Enggak dong.
2: Enggak ya?
0: Naik apa dulu?
2: Naik kereta.
0: Ya kan KRL komuter sama LRT lain.
2: Oh,
0: lain.
2: Tahu nggak kenapa namanya komuter?
3: Kenapa tuh?
2: Karena dia kan di situ-situ terus.
0: Iya, komuter. Komuter ya. Iya. Gua hajar ya, Bun. Komuter bukan komuter. Selepet nih.
5: Yang baru di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Yes!

0: dari Wings Food.
1: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, sudah waktunya Kino sama Gina closing ya, karena kita lagi jam 10. Tapi sebelumnya kita kasih informasi yang penting banget, karena ini hari Jumat, mau long weekend juga. Kita kasih info seputar event-event yang bakal ada di weekend kali ini.
1: Tepat sekali Bung Kinos, jadi Sahabat Suara bisa merayakan semarak HUT RI ke-81 di Kota Tua Jakarta. Gegap Gempita Kota Tua Global Vibes Merdeka.
0: Wah, seru banget ini. Tanggal 15 sampai 17 Agustus 2026, which is udah dimulai dari hari Sabtu ya. Berlokasi di Taman Fathahila, kawasan Kota Tua.

0: ada penampilan spesial dari Enau.
1: Berarti Enau ntar bakal nyanyiin itu ya, sesi potret.
2: Sesi potret.
0: Ada Enak.
1: Demasif, demasif,

0: di hutan kota GBK tanggal 16 sampai 17 Agustus 2026. Nanti jamnya bisa
1: mengikuti ya.
0: Iya, mengikuti gitu ya.
1: Biasanya sih jam 10-an lah mulainya, nanti break lagi jam 12, lanjut lagi jam 1 gitu-gitulah.
0: Betul, bahkan tidak kalah sengitnya.
1: Sengit.
0: Akan ada penampilan spesial berikutnya dari Rosa.
1: Nyanyi dulu dong. Rosa.
0: Aku tegang.
1: Efek rumah kaca.
2: Di Desember.
1: Oh iya, Desember betul. Chris Dayanti.
2: Menghitung hari.
0: Dan lainnya. Dan lainnya.
1: Gak ada, itu
0: Rosa, Efek Rumah Kaca, Chris Dayanti dan lainnya.
1: Dan artis yang lainnya. Di mana tuh, Dul?
0: Di Gandaria City.
1: Yes.
0: Tanggal 13 sampai 16 Agustus 2026 dan acaranya gratis.
1: Dari 13 sampai 16 berarti hari ini udah mulai sampai nanti hari Minggu.
2: Yes.
0: Iya, itu dia.
1: Terus hari Sabtu besok ada acara Lampion 2026 AKA akan ada, betul ya? Akan ada penampilan sore band.
2: Sore.
1: Gimana?
2: Sore.
1: Nyanyi dong.
2: Sore loh.
1: Sore. Puterin dulu dong. Iya. Sedikit aja, sore.
2: Yang ini, yang setengah lima.
1: Sore, setengah lima.
0: Ya, setengah lima itu sore.
1: Iya benar, sore setengah lima sih. Asik. Ya, udah gitu ada rumah sakit juga.
0: Rumah sakit. Tampilnya berturut-turut ya.
1: Iya.
0: Di hutan GBK.
1: Sama.
0: Terus ke acara Lampion 2022.
1: Ada rumah sakit sama ini nih. Tadi kita puterin juga. Solja. Jangan lama-lama.
2: Terus.
1: Solja.
2: Bentar dulu, mana?
1: Solja.
0: Panik gak tuh? Panik gak tuh?
1: Bra.
2: Sabar nih.
3: Yoma. Bersama Solja.
0: Dan berikutnya juga ada penampilan di Lampion 2026 Moluskan Song.
1: Uncle Wire.
0: Yes, dan ini lokasinya di Senayan Park tanggal 15
1: Agustus.
0: Betul.
1: Which is hari?
2: Besok.
0: Oh my god, so many event in Jakarta.
1: Udah gitu kalau gak salah hari Selasa ya, abis long weekend bakal ada badminton juga tuh. Championship.
3: Iya lagi.
1: Seru.
3: Baik.
1: Bola gak ada bola?
3: Bola belum.
1: Liga Inggris mulai kapan sih Liga Inggris cuy?
2: Gak tau.
1: Coba ntar kamu cari aja ya sahabat suara ya.
0: Oke, mendingan sekarang kita pamit aja dulu.
1: Kita pamit sahabat suara. Terima kasih buat semua yang udah nemenin Kinos Kina, baik di Iswara.
0: Becuk.
1: Radio ya 101,4 FM atau mungkin di iswara.network yang udah TikTokan bareng Kinos Kina dari jam 7 sampai jam 10 tadi. Yes.
0: Kinos Kina signing out.
1: Oh iya, jam 10 sekarang ya. Gue kira udah lewat.
2: Tadi.
1: Apa dulu kamu bilang apa tadi?
0: Kinos Kina signing out.
1: Asik, sedap banget.
2: Kata-kata hari ini Ibun, katanya kalian mau ngasih kata-kata.
1: Yang kemarin aja gue belum keluar itu.
0: Oh iya,
2: Ibun dulu. Kata-kata hari ini dong. Buat sahabat suara.
1: Enggak, kalau Ibun kan biasanya udah punchline.
3: Oke.
1: Gua dulu aja. Kalau gua mah serius soalnya.
2: Silakan,
1: kamu siapin dulu.
0: Kamu nyusahin aku kalau kayak gitu. Sumpah.
1: Kata-kata hari ini cukup tahu, nggak perlu dicari tahu. Kalau nggak tahu, jangan sok tahu. Tapi kalau udah tahu,
3: pura-pura.
1: Ada baiknya untuk pura-pura nggak tahu.
0: Cakep
2: banget.
1: Bijak banget.
3: Bijak
1: banget.
3: Tapi lo kalah bijak sama Ibu.
2: Iya, Ibu tuh harus lebih bijak.
3: Lo kalah bijak lo.
0: Berangkat dari tadi kata-kata hari ini ya Kinos.
1: Iya, apa tuh?
0: Gue menyimpulkan dengan kata-kata gue hari ini.
3: Boleh.
0: Silent is gold.
1: Jadi kita closing hari ini dengan diam.
2: Enggak dong.
3: Enggak.
2: Coba Ibu yang serius dong kata-kata hari ini dong.
3: Kasih Bun.
1: Gak begini juga lagunya.
0: Tahu.
1: Coy.
0: Ngeri si abis.
2: Oke, kata-kata
0: hari ini.
1: Don't stop the music. Karena ini hari Jumat dan ini adalah long weekend. Don't stop the music. Kinos Kina pamit. Kita ketemu lagi hari Selasa.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 107 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Selamat pagi sahabat suara, hello, good morning. Kembali lagi hari Jumat ya, ditemani sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu keren musik Indonesia.

lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Cia Friska. Sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara, Misteri Ilahi dari Ari Lasso menjadi salah satu lagu di dalam rangkaian 10 lagu keren kita pada hari ini ya. Lagu yang gak mungkin lah kamu gak joget kalau dengerin lagu ini, ya gak sih sahabat suara? Tapi tenang aja, karena abis ini kita masih akan nyanyi bareng-bareng, karena akan ada lagu dari Terlalu Cinta.

merasakan adegan gitu pas denger lagu ini, karena ini lagu menjadi ikonik banget setelah ada di film Agak Lain 2 ya, Menyala Pantiku. Ada yang nonton atau ada yang jadi mikir aneh-aneh juga pas denger lagu ini, bawaannya jadi lucu, padahal kan ini harus lagu galau.

pribadi nih ya sahabat suara, kalau dengar lagu-lagunya The Changcuters kayak Hijrah ke London gini, bayangannya langsung pensi sekolah waktu lagi SMA gitu, karena The Changcuters tuh menjadi salah satu line up yang ditunggu-tunggu anak SMA karena pasti crowdnya seru banget sahabat suara, setuju nggak? Beri ya, itu dia dua lagu yang bakal aku puterin abis lagu yang

masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya kita masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan ya sahabat suara. Habis ini aku akan puterin kamu lagu dari

Pilihan kita apalagi selain bangkit ya enggak sih sahabat suara. Apalagi cinta ini kayak ini adalah hubungan yang sudah kamu impi-impiin gitu. Walaupun akhirnya sih emang berakhirnya tuh enggak sesuai harapan ya. Tapi tenang aja. Kalau misalkan Rais aja nyanyiin lagu ini tuh bisa dengan mood yang happy, pasti kamu juga bisa. Jangan lupa bangkit ya sahabat suara.

kamu sahabat suara. Abis galau kita ajak happy-happy, abis happy-happy kita kembali lagi ajak galau. Kalau ini abis aku teaserin lagu yang bikin kamu happy, tahu dong abis ini mood lagunya akan seperti apa.

0: Keren yang barusan aku puterin buat kamu, sahabat suara. Tapi tenang aja, karena abis ini aku masih akan terus puterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. So, kalau mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Memainkan musik pilihan.
3: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: sama Cia Friska di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan masih sampai jam 2 siang nanti ya sahabat suara. Ini aku sambil nunggu kamu request lagu nih ya. Tapi kalau mau request lagu boleh dong kasih tahu namanya siapa, dari mana, dan kenapa sih kamu request lagu itu. Ini sambil cerita-cerita juga boleh banget ya sahabat suara. Berhubung hari Senin nih kan 17 Agustus ya, kita semua tuh merayakan kemerdekaan negara kita Indonesia nih. Dan kalau aku otw pulang, di mana-mana itu udah rame banget sama yang namanya dekorasi buat 17-an nanti. Kamu udah nyiapin apa aja nih sahabat suara? Kan pasti di lingkungan rumah, kantor, atau bahkan banyak sekarang keluarga yang di rumahnya tuh ngadain lomba buat keluarga inti, atau bahkan jadiin acara keluarga ngumpul-ngumpul gitu ya, karena itu tanggal merah. Boleh dong ceritain, langsung aja ya WhatsApp ke 0816-114-1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante, katanya kamu jarang pulang.
3: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama coming of age adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
7: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
8: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
9: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
8: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
9: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
8: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
10: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
9: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jiii, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kamu ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gua mah tahu.
1: Iya, gua butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu enggak temen gua. Gua mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue. Masa gue sih?
0: Lah iya jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba lu tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan, jadi dipojokin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

industri kendaraan listrik dalam negeri. Motor listrik nasional telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto di fasilitas produksi Alfa Cikarang sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem kendaraan listrik nasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia, hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara nih, karena long weekend ya, minggu ini di tanggal 17 Agustus nanti kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita. Jadi tadi aku bertanya kepada sanak sahabat Suara soal persiapan apa sih yang udah kamu lakuin soal 17-an nanti. Ini ada Rani di Jakarta yang WhatsApp aku. Dia bilang gini nih, sahabat Suara. Halo Kak, aku dari kemarin udah sibuk bantuin Pak RT nyiapin lomba-lomba buat anak-anak komplek. Ada balap karung, makan kerupuk, tarik tambang. Ini pokoknya seru banget Kak, soalnya kan waktu itu kita sempat gak ngelakuin apa-apa ya waktu pandemi. Semoga lancar-lancar, bantu doain ya Kak, kata Rani. Rani, seru banget, asik banget itu. Karena lomba-lomba kayak makan kerupuk, balap karung, tarik tambang, itu tuh loh lomba-lomba lama yang bikin kita tuh kangen gitu kalau tiap 17 Agustus. Karena kan banyak orang sekarang yang sudah bekerja, sudah sibuk, bahkan udah ada yang ngerantau ke luar negeri juga. Jadi kalau 17 Agustus tuh udah gak ngerayain tuh lomba-lomba kayak gitu. Semoga menang lombanya, semoga lancar-lancar, semoga seru juga. Dan buat kamu sahabat Suara yang long weekend, gak tahu mau kemana, maunya istirahat, hey, kata siapa kamu boleh istirahat? Ingat, tanggal 17 Agustus tuh kita bareng-bareng ngerayain hari kemerdekaan. Masa iya istirahat sih? Dan buat kamu nih yang mau ikutan cerita-cerita juga, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.

0: Indonesia. Masih barengan sama Cil Friska di Nongkrong Bareng, yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih ngobrol-ngobrol seputar persiapan apa sih yang kamu lakukan, yang udah kamu lakukan untuk menyambut 17 Agustus nanti. Boleh di lingkungan rumah, di kampus, di kantor, sok cerita gitu kan ya. Dan ada lagi WhatsApp yang masuk dari Sinta di Surabaya nih, sahabat suara. Sinta bilang gini, "Hai Kak, aku sama teman-teman kampus lagi bikin konten TikTok bertema kemerdekaan gitu, Kak. Mau nanti diuploadnya pas tanggal 17. Sekalian kita tuh promosiin produk UMKM lokal biar makin banyak deh yang cinta sama produk Indonesia." Wow, Sinta. Ini kreatif banget ya. Dan semangat kemerdekaannya tuh digabung sama mendukung UMKM. Mantap. Nanti kasih tahu kali ya link TikToknya Sinta di WhatsApp, biar kita tuh bisa bantu promosiin juga. Siapa tahu bisa membantu supaya UMKM-UMKM yang dipromosiin sama kamu dan teman-teman kampus kamu, kita bantu juga, boleh banget gitu. Dan buat sahabat suara yang lain, kalau mau ikutan cerita-cerita juga boleh banget, langsung aja yuk WhatsApp ke 08 16 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Disini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: ada gak sih pajak kendaraan yang belum sempat diurus? Kalau iya, ini kabar yang sayang banget kalau dilewatkan. Karena sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta memberikan kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB berlaku hingga 31 Agustus 2026. Cukup bayarkan pokok pajaknya dan manfaatkan program ini sebelum berakhir. Berlaku untuk penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Ini kesempatan yang tepat banget buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan atau sedang berencana melakukan balik nama kendaraan. Membayar pajak kendaraan itu juga merupakan bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan Jakarta loh. Jangan tunggu sampai programnya berakhir ya. Segera manfaatkan program penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sebelum 31 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website resmi Bapenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, atau langsung aja datang langsung ke Samsat terdekat. Bapenda DKI Jakarta, bersama kita wujudkan Jakarta yang lebih maju melalui kepatuhan membayar pajak.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma. Ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswaranetwork.com/streaming.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini?
4: Ini dia, musik pilihan Iswara.

0: yang menunggu dia kembali.
1: Suara, suara warga Indonesia. Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Masih inget nggak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
1: Di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia dan sahabat suara. Ini buat kamu yang lagi sambil nonton live TikTok gitu ya. Kamu pasti melihat kalau Cia Friska dinongkrong bareng satu jam terakhir ini gak sendirian, tapi sudah ditemani ini sama senior aku ternyata, sahabat suara ya. Ada Kak Martin Wiguna.
1: Halo. Gue Martin.
0: Gimana Kak? Balik ke sini suasananya masih jadi flashback gak?
1: Banget, kangen gue.
0: Karena ternyata Kak Martin tuh pernah bareng-bareng di E-Radio dulu ya. Kak Martin, sekarang kita sudah berganti menjadi E-Suara. Tapi kalau misalkan, ini Kak Martin baru saja mengeluarkan single terbarunya Gila Karena Cinta. Karena perjalanan karir Kak Martin ini udah lama banget, boleh kali diceritain sedikit, mulainya tuh dari kapan sih?

0: Oke, jadi ih berarti lumayan lama juga tuh ya gap lama. Dari album jadi soloist. Tapi di tengah-tengah gap itu Kak Martin ngapain selain ngantor gitu ya?
1: Ngantornya juga masih musik. Jadi gue tuh music director di salah satu grup TV di Indonesia. Mm-hmm. Jadi gue bikin di belakang layar lah ya, ilustrasi musik buat konten-konten di TV.
0: Okay.
1: Iklan dan lain-lain gitu.
0: Tapi sambil nulis lagu, nge-banking lagu buat produksi sendiri gitu sih.
1: Tetap, tadinya udah mau di belakang layar aja, cuman dorongan teman-teman kan karena dengar lagu, ada event waktu itu kita main gitu ya. Mm-hmm. Main akhirnya di banyak yang dorong bilang, "Udah lu solo lah coba" gitu. Mm. Nah, akhirnya gue coba kan waktu 2022 kita keluarin solo, terus terakhir kemarin 2025 sempat, terus hasilnya alhamdulillah gitu ya. Uh-uh. Lagu Bertahan Demi Dia waktu itu singlenya judulnya. Okay. Nah akhirnya sekarang yang terakhir Gila Karena Cinta gue terusin lagi.
0: Udah nyebur lagi itu GP terasa tuh dari yang GP lama banget gak ngeluarin apa-apa, 2022, 2025 sampai tahun ini juga Gila Karena Cinta. Dan beda gak sih Kak, biasanya kan Kak Martin tuh jadi songwriter, producer, music director juga. Nah pas bikin karya sendiri itu tuh lebih apa ya, lebih detail gak ngerjain buat karya sendiri?
1: Iya, jadi kadang kalau kita ngerjain buat sendiri dibanding buat orang atau kantor ya, lebih nggak pernah ngerasa puas, ya kan? Itu nggak selesai-selesai jadinya kayak gitu. Gitu, makanya akhirnya mesti tetap minta bantuan teman-teman buat nengahin.
0: Oke. Okay. Ya
1: kan? Karena kan biar teman-teman yang menilai gitu kan, kayak gimana nih, kita cek pasar juga kayak gitu, kurang lebih gitu.
0: Berarti proses produksi itu berapa lama biasanya Kak, kalau misalkan buat single deh?
1: Kalau buat lagu kan, kalau lagu mentah ya, tergantung, bisa cepet banget, bisa kadang-kadang kan kita nyiptain nih, dapat verse-nya atau ref-nya, record aja dulu, kalau sekarang kan canggih ya, pakai handphone udah gitu, liriknya tulis tapi belum selesai, bisa jadi nanti malamnya atau besoknya atau bulan depannya bisa. Okay. Tapi kalau recording sih biasanya prosesnya kalau recording kita seminggu sih.
0: Gitu. Mixing segala macam itu berapa lama tuh Kak?
1: Kalau mixing kan tetap bukan di aku ya, karena walaupun bisa mixing mastering tapi tetap kita lempar ke teman-teman yang profesional gitu. Itu biasanya tergantung antrian. Nih kalau yang ini di yang mixing mastering itu Dimas Pradipta.
0: Okay.
1: Yang sekarang yang Gila Karena Cinta. Jadi tergantung antriannya Om Dimas nih.
0: Tapi dari yang kamar itu biasanya lirik lagu, lirik dulu baru musik atau musik dulu baru akhirnya kayak lirik, nulis lirik?
1: Lebih sering berbarengan. Jadi gue biasanya nyiptain lagu tuh pakai gitar atau piano ya.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya gue gak senandung tapi selalu megang alat. Megang alat musik. Gue dapetin nadanya, dapetin nada entah itu verse atau chorusnya, nanti baru gue tulis liriknya gitu. Oh. Tapi berbarengan saat itu juga.
0: Oke. Okay.
1: Kurang lebih gitu. Atau ada beberapa yang dapat inspirasi dari, kebetulan istriku tuh penulis gitu.
0: Ih, seru banget.
1: Jadi dia suka nulis quote-quote gitu, banyak lah ya yang kata-kata yang witty gitu. Nah jadi kalau misalnya gue buntu gitu, bisa gue intip-intip.
0: Oh gitu, copyrightnya gak berlaku ya kalau dari istrinya Kak Martin ya. Tapi kalau Kak Martin nulis lagu tuh inspirasi datang dari mana sih Kak?
1: Macam-macam, ada dari diri sendiri ya pasti ada. Gitu. Terus dari kejadian yang gue lihat, gue dengar gitu kan, gue rasa pastinya. Sehari-hari atau curhatan teman juga banyak, cerita sekitar atau nonton dari film gue bisa juga.
0: Oh iya.
1: Nah, dari film kan kita kadang, apalagi kalau filmnya cocok ya, oke gitu ya, terbawa suasana gitu kan, bisa.
0: Tapi kalau Gila Karena Cinta ini sendiri inspirasinya datang dari mana?
1: Nah ini pure dari teman gue dan orangnya masih ada yang beneran. Jadi Gila Karena Cinta tuh friendzone.
0: Iya, iya kan, tetap friendzone.
1: Jadi teman gue itu, kalau gue boleh cerita sedikit, jadi teman gue tuh cowok ya, itu suka sama sahabatnya. Dia udah lama sahabatan, sukanya bukan baru-baru gitu, tapi udah lama awal sahabatan dia udah suka. Tapi dia gak pernah berani ngungkapin ke cewek itu. Sampai akhirnya si cewek itu dapat beasiswa pas dia lulus SMA nih ya, ke luar, kuliah di luar. Nah dia mau ngomong enggak tuh, gak bisa. Mau ngomong jangan, mau nahan, mau nembak, gak bisa juga. Akhirnya tuh cewek keluar, kuliahnya selesai, baliklah tuh cewek. Dia tetap kontekan sebagai sahabat. Baliklah tuh cewek. Nih cowok juga masih jomblo. Tuh cewek balik, baru dia berani ngomong. Dengan dorongan kita-kita.
0: Emang dorongan temen tuh penting, sahabat.
1: Tapi yang menjadikannya sampai sekarang tuh dia masih single. Yang menjadikannya adalah ketika dia ngomong,

0: ngomong. Itu ada di video klip gue, itu kejadiannya beneran. Dan pas dia ngomong ke tuh cewek, tuh cewek nunjukin cincinnya. Dia tuh udah tunangan. Dan tuh cewek bilang yang lebih nyesek lagi, gue juga nunggu lo udah lama dari dulu.
1: Serius gak sih kak?
0: Serius, dan itu gue bikinin lagu. Gue dapat banget feelnya di lagu itu, maksudnya karena cerita itu. Dan gue izin sama teman gue kan, dan teman gue yang izinin. Dan dia denger lagu itu, ya cowok juga ada melonya ya.
1: Sedih banget.
0: Kayak gitu, kurang lebih itu brand serius. Kayak gitu. Dan dia nyesalnya, makanya buat teman-teman, ini manggilnya listener apa? Apa?
1: Sahabat suara.
0: Oh, sahabat suara. Sahabat jadul gue. Sahabat suara. Jadi kalau kalian di posisi friendzone, saran gue nih, kalau nyesel kan kita gak punya mesin waktu kayak Doraemon.
1: Betul.
0: Ya buat balik lagi. Jadi lo ungkapin aja, lo jujur. Karena gini, belum tentu kita kehilangan sahabat kok kalau kita ngomong. Yang penting dia udah tahu kalau lo suka.
1: Gila, gue sakit hati banget dengernya. Ah, ini emang harus banget dijadiin lagu ya. Ini buat sutradara film, series, ini juga bisa lo dijadiin lo soundback. Apa soundtracknya tuh pakai lagu Kak Martin ya. Ah, Kak Martin. Tapi menurut Kak Martin ya, dengan cerita itu, setuju gak kalau cewek sama cowok tuh sahabat, pure sahabatan?
0: Enggak juga ya, perasaan tuh kita harus jujur, enggak bisa dibohongin. Karena gini, ketika lo sahabat ya, lo punya sahabat, tiba-tiba di tengah jalan lo suka, lo mau tahan gitu rasa suka lo, at least lo udah ngomong. Mau cewek mau cowok, lo ngomong duluan enggak masalah. Tapi dia udah tahu, walaupun dia belum tentu nerima lo ya, suatu saat kalau memang itu jodoh lo, lo ada kesempatan karena lo udah ngomong.
1: Tapi kan dilema orang-orang,
0: takut hilang ya, kan yang sahabat.
1: Sebenarnya
0: sih enggak ya. Enggak sih, justru kayak gini, menyesal belakang, justru dia akhirnya gak bersahabat.
1: Oh, udah gak sahabatan kak?
0: Ya maksudnya gak bisa dong, karena kan dia udah tunangan. Kalau dia makin hari, cara move on kan, cikgu jadi ngomongin, cara move on kan kita harus tutup semua tentang dia kan. Gak boleh dengar kabar dia kan.
1: Iya sih, aduh sahabat suara nih, ini cerita yang aku yakin banget lagi dialamin sama banyak orang ya kak. Karena Gen Z tuh pertimbangannya banyak banget sekarang. Ada yang, duh gue suka tapi liatin sosmednya aja deh, sekarang tuh sesimpel gitu juga banyak. Jadi buat sahabat Sarah semua, buat yang mau ikutan chit-chat, buat yang mau curhat juga, siapa tahu curhat kalian dijadiin lagu juga sama Kak Martin, boleh banget langsung aja WhatsApp kita ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, masih barengan sama Cia Friska dan juga Kak Martin di nongkrong bareng. Hello. Dan tadi kita sudah sempat menyinggung juga cerita di balik lagu Gila Karena Cinta ya sahabat suara. Ini bisa dibilang friendzone sih juga, belum tentu bisa dibilang friendzone gak sih Kak? Sebenarnya
1: iya, belum tentu juga.
0: Karena kan ini penyesalan karena telat ngungkapin perasaan aja gak sih?
1: Iya.
0: Dan sebenarnya kalau kita ngomongin musiknya sendiri nih Kak, ini terinspirasi dari era berapa atau terinspirasi dari siapa Kak?
1: Gua bermusik kan berkarir di musik tuh buat lagu dan lain-lain kan 90-2000an. Memang banyak gue influence-nya dari band-band tahun 90-2000an gitu.
0: Okay.
1: Terutama kalau dari luar tuh band-band kayak British gitu. Gue suka kayak Morrissey kayak gitu-gitu. Kan lirik-liriknya tuh gila-gila tuh. Terus kalau di Indo juga gue suka kayak Pure Saturday kayak gitu-gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak menginfluence. Kalau yang sekarang-sekarang mungkin banyak sih band-band keren, terus solois keren juga banyak yang menginspirasi gue.
0: Ada yang kepikiran mau Kak Martin aja collab gak sih? Di one day gitu.
1: Pengen banget. Kalau di lokal gue pengen ya Pure Saturday ya. Masih
0: okay.
1: Suka banget gue sampai sekarang Pure Saturday.
0: Tapi kan berarti Kak Martin tuh pernah di band juga. Masih ada gak hawa-hawa bandnya yang kebawa sampai di solois sekarang Kak Martin?
1: Masih, kalau format tetap kayak manggung, tetap format band. Kalau akustik juga formatnya tetap band lengkap. Gak minus one. Ini kayak sekarang kan nanti gue juga format tetap ada lead gitar juga kayak gitu. Masih kebawa, belum bisa lepas dari aura.
0: Emang band suka format bandnya atau kayak lebih nyaman gak sendirian deh di panggung kalau lagi manggung?
1: Gue suka ngeband sih, kayak seru gitu, dapet feelnya, dapet nyawanya gitu. Gak dibanding gue sendiri atau minus one gitu.
0: Okay. Dan Gila Karena Cinta sendiri ini udah ada music videonya kan Kak? Kak Martin terlibat sejauh mana di music, pembuatan music videonya?
1: Cerita awal, alur lagunya dan cerita inti lagunya, terus si direkturnya itu dia menerjemahkan kira-kira begini dan gue kasih ide-ide sih. Jadi ada brainstorming itu, tapi memang ide awalnya dari gue sendiri.
0: Oh,
1: gue sendiri nggak ide lagunya itu, cuman kalau menuangkan ke visualnya si direkturnya.
0: Tapi Kak Martin kasih notes dong pasti. Ada satu adegan yang exact yang harus ada di music video ini, yang ceweknya langsung ngasih cincin.
1: Iya, itu.
0: Itu harus
1: wajib,
0: ada ya?
1: Wajib, karena itu poinnya sih. Pas dia bilang suka, terus ceweknya ngasih juga cincin. Dan di situ kalau kejadian realnya ya, gak di video klipnya itu, si ceweknya kan bilang juga, di situ bilang deh kalau gak salah, kenapa kamu baru bilang gitu. Padahal dia juga suka gitu. Nunggu, jadi sama-sama nunggu. Kalau kata anak Gen Z sekarang kan, cewek bingung, cowok bingung.
0: Ini dua-duanya bingung ya. Sampai akhirnya telat deh. Emang penyesalan tuh selalu datang terlambat loh. Tadi kan music video ini berarti tayangnya dari kapan tuh Kak?
1: Dari 7 Juli ya, pas rilis awal 7 Juli.
0: Oh oke, okay. Dan sampai hari ini sudah hampir 200 ribu, sudah lebih dari 200 ribu views.
1: 200, tadi pas gue lihat sebelum masuk sini 214 ribu.
0: Oke, okay, sudah lebih dari 210 ribu lah ya. Dan Kak Martin suka bacain komen gak sih kalau lagi gabut gitu?
1: Suka banget, gue seneng kalau orang nyediain waktu buat streaming lagu gue gitu ya. Apalagi kan komen lah gitu. Komen-komennya tuh lucu-lucu, banyak kan pada kejebak. Ya kita gak munafik juga, banyak banget yang kejebak di friendzone. Kenapa tadi kamu nanya kan, lagunya bukan, ini bisa jadi tentang telat. Iya telat, tapi poin utamanya karena apa? Karena friendzone. Kalau telat mungkin bukan friendzone, dia gak separah itu telatnya. Karena kita kan gak enak ya, kalau sahabat sendiri tuh mau nyatain, antar dia.
0: Iya itu bahan pertimbangan antar orang-orang.
1: Iya
0: Kak,
1: bahan pertimbangan. Sebenarnya iya, kejadiannya juga belum tentu jauh sebenarnya. Ketika dia tahu, dia kasih jawaban juga yang benar gitu ya. Enggak sih.
0: Karena orang-orang sekarang tuh selalu prepare for the worst case Kak.
1: Betul-betul.
0: Iya kan, menurut Kak Martin itu penting apa enggak? Kalau friendzone gini ya?
1: Penting, jadi sebenarnya kalau serba salah ya tadi yang kau bilang worst case gitu ya. Tapi kalau untuk friendzone, untuk perasaan sorry. Kalau perasaan, sebenarnya kita harus jujur sih. Perasaan tuh enggak bisa kita manipulate. Gak bisa. Dipendem kayak makan. Makan juga kan kita tahan lapar, lama-lama gak kuat juga.
0: Iya sih, benar sih. Aduh. Kalau ini kan dari cerita temennya Kak Martin. Kak Martin sendiri pernah gak ngalamin friendzone?
1: Kalau di zaman gue SMA pernah. Pernah.
0: Okay.
1: Tapi gue berani, gue ngomong.
0: Ah, akhirnya ngomong.
1: Gue ngomong. Dan nih, ini poinnya juga nih. Gue ditolak awalnya karena
0: ini sahabat tuh kan.
1: Sahabat.
0: Oke. Okay.
1: Karena awalnya dia pikir kan takut justru jauh nanti kalau putus ya. Mm-hmm. Kan pemikiran orang bukan ditolak atau enggaknya aja. Kalau nanti putus malah enggak jadi teman lagi atau sahabat ya. Tapi karena gue udah ngomong pas dia putus sama cowoknya, akhirnya gue jadian.
0: Oh gitu.
1: Kurang lebih gitu.
0: Tapi pas akhirnya putus lagi, masih temenan atau enggak?
1: Temenan. Oh. Masih fine-fine aja.
0: Oke, okay, Gen Z
1: karena
0: semua.
1: Baik-baik.
0: Oh, putusnya baik-baik.
1: Putus baik-baik.
0: Emang ada kak putus baik-baik?
1: Oh, putus baik-baik banyak lah.
0: Ih, kalau baik-baik gak putus kak?
1: Prinsip beda. Yes. Kalau putusnya gara-gara selingkuh, banyak kan pasti gak baik-baik.
0: Yeah.
1: Tapi kalau putusnya gara-gara cuman beda prinsip, it's okay, banyak kok gitu. Menurut gue ya. Hmm. Gitu.
0: Oke deh. Tapi oke deh, kita kalah deh. Ya. Karena ini topik lagunya menarik banget. Karena pasti banyak orang. Eh, sahabat suara yang lagi join live TikTok ya, ini pada pernah ngalamin friendzone gak? Tuh, ada yang komen kak, kalau baik-baik gak putus tapi tergantung situasi. Bener ya. Oke, dan Kak Martin, ini pernah hadiah paling romantis apa yang pernah kakak dapet? Atau pernah kakak dapet?
1: Cinta.
0: Ih, deep.
1: Cinta. Beneran, gue gak gombal. Tapi gini, gue punya... Boleh gak gue spill sini?
0: Boleh.
1: Gue punya program live TikTok di TikTok gue, martin.wiguna. Itu dokter cinta. Kalau yang mau curhat-curhat boleh. Nah, di situ gue selalu bilang, kita punya anak tangga menuju cinta.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Yang pertama tuh simpatik. Yang kedua, itu suka.
0: Simpatik, suka.
1: Yang ketiga tuh sayang. Yang paling tinggi dan gak semua orang ngalamin menurut gue ya, cinta.
0: Kenapa semua orang gak ngalamin cinta kan?
1: Karena cinta itu gak akan pernah nyakitin, gak akan pernah ngecewain, selalu buat pasangannya nyaman, selalu buat pasangannya bahagia, walaupun juga dia belum tentu milikinnya.
0: Tapi Kak Martin setuju juga, ketika orang siap untuk jatuh cinta, dia siap juga, harus siap juga buat dikecewain.
1: Bener. Jadi pertanyaan sama juga gini, lebih baik dicintai atau mencintai? Pasti banyak orang lebih baik dicintai karena pasti nyaman.
0: Betul.
1: Ya, tapi kalau kita mencintai, kita siap, kita tercabik-cabik.
0: Ah.
1: Makanya istri gue, nah bagus lagi, saling mencinta.
0: Betul.
1: Sama-sama mencintai, nah itu luar biasa. Nah, yang gue rasain hadiah, kalau ditanya hadiah terindah dari pasangan lo apa? Cinta. Dia bisa sampai setaraf itu, lo bersyukur banget.
0: Orang kalau udah cinta itu gimana sih kak? Sekarang tuh banyak loh.
1: Iya, rela. Makanya orang kan banyak kan, gue cinta sama lo. Bagi gue ya, menurut gue ya, sorry nih. Bagi gue gak sembarangan ngomong cinta. Kalau lo udah siap, rela, ikhlas, udah siap, prioritas lo hanya dia, itu baru cinta.
0: Kakak kan ini pencipta lagu nih kak. Abis ini karena bagus banget dari tadi ngobrol aja, tutur katanya tertata ya sahabat suara. Kita main games, Kak Martin bikinin kita lagu deh kak.
1: Boleh, boleh.
0: Boleh ya. Abis yang ini sahabat suara, kita dengerin lagu Spontan Uhuy dari Kak Martin.
2: Hey suara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska dan juga Kak Martin Wiguna. Oke, sebelum kita menantang Kak Martin untuk membuatkan lagu, kasih tahu dulu Kak, Kak Martin itu udah di musik sudah berapa lama?
1: Dari SD jelasnya sampai sekarang. Gue kalau benar-benar di industri musik tuh di 2008, terus sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Entah di belakang layar atau 2008 kan sempat ini kan apa band-bandan gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, terus abis itu di belakang layar karena bikin musik ilustrasi kan, musik scoring. Mm. Nah, sekarang per 2022 gue bikin solo sampai sekarang.
0: Oke, yang di belakang layar itu scoring udah berapa lama Kak buat lagu? Katanya tadi sih di off mic udah dikasih tahu tuh jumlah musik yang sudah dibuat Kak Martin. Kasih tahu Kak. Kasih tahu Kak.
1: Jadi di kalau di TV ya, gue tuh ada tim namanya Music and Audio Post Department di MNC Group lah, gue sebut boleh ya?
0: Boleh.
1: Nah, di situ kita udah buat musik ilustrasi, kerja bareng-bareng ya, nggak sendiri gitu ya. Itu 5.700 musik sampai sekarang, kurang lebih.
0: 5.700. 5.700. Ini mah gampang berarti gaps ya?
1: Enggak juga.
0: Kan udah 5.700 Kak. Kita ganti kali kata yang udah kita. Oke, tapi kita singgung dikit dulu deh lagu karena gila karena cinta ini ya Kak. Ini kan lagu soal friendzone juga. Tadi pas ditanya hadiah paling romantis, udah Kak Martin jawab soal cinta. Dan aku mau nanya ke Kak Martin dulu sebelum diputerin lagu yang udah dibuat. Kak Martin tuh pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya enggak?
1: Pernah pastinya lah. Diselingkuhin itu.
0: Itu gak akan putus baik-baik dong.
1: Enggak, kan gue bilang kalau diselingkuhin pastinya enggak. Tapi kalau cuma beda prinsip, pastinya ujungnya pasti nyambung gitu. Setelah putus, cuma beda pendapat ya. Atau beda agama, misalkan okay. Sama-sama kan cinta. Sama-sama bukan cinta, sama-sama kan enggak ada hard feeling apa-apa gitu kan. Gitu.
0: Oke, enggak dijadiin lagu tuh Kak pas ditinggal lagi sayang-sayangnya.
1: Ada. Ada lagi, adanya enggak tuh.
0: Apa yang cerita apa yang kira-kira belum pernah dimasukin Kak Martin jadi sebuah lagu?
1: Apa ya? Pasti ada sih ya. Cuman kalau gue bikin berbagai macam, enggak cuman cinta aja, tentang orang tua ada, tentang gue traveling kemana ada, kayak gitu-gitu macam-macam sih. Cuman memang beberapa memang belum rilis, yang gue baru rilis kan sampai saat ini tuh 4 buat format solo gitu. Masih soal cinta. Itu ada lagu Saat Ku Telah Memilih, itu single kedua gue.
0: Yang di 2022 itu ya?
1: 2022. Itu ceritanya tentang dia bingung gitu kan. Dia bingung karena sebenarnya cintanya bukan sama pasangannya.
0: Hah, gimana,
1: ya gitu. Tapi dia gak selingkuh. Dia gak selingkuh. Saat ku telah memilih. Jadi dia nyesel gitu. Gue udah milih, ternyata ini bukan cinta gue. Tadi yang kayak aku bilang, jadi gak semua orang itu ngalamin cinta sampai taraf cinta ya, versiku ya, gitu ya. Nah, ini kejadian kayak gitu. Saat ku telah memilih tuh udah dia menjalin hubungan, udah serius gitu. Ternyata cintanya, dia baru ngerasain ternyata cintanya bukan sama orang ini gitu. Makanya Saat Ku Telah Memilih judulnya.
0: Lagu-lagu Kak Martin nih ceritanya selalu seru-seru loh di balik lagunya. Dan selalu soal nyesel. Kak, lagu-lagu yang seorang lagi jatuh cinta Kak.
1: Ada lagu gue juga yang cerita cuman cinta, apa bukan cinta ya, pacaran seminggu. Ada. Banyak kan lo yang ngalamin baru pacaran seminggu putus. Gue yakin Gen Z banyak yang ngalamin.
0: Kalau pacaran seminggu PDKT-nya kira-kira berapa lama tuh Kak?
1: PDKT cepet loh orang-orang sekarang, sehari, dua hari bisa jadi kan?
0: PDKT sehari tuh gimana sih?
1: Ya bagi kita ya, kalau gue sih juga awam ya, tapi terjadi kan di sekitar kita pasti.
0: Pacaran seminggu tuh Kak Martin dapet ceritanya dari siapa Kak?
1: Dari cerita dari anak gue.
0: Oh, anak Kak Martin pacaran cuma seminggu?
1: Enggak, bukan, maksudnya dia kan cerita Daddy gini tentang temannya lah apa gitu. Nah di situ gue langsung gue tanya-tanya kan, lumayan.
0: Oh, ide, inspirasi.
1: Kurang lebih itulah. Jadi banyak kejadian ternyata pas kita apa di lingkungan kita, di circle kita, yang kayak gitu banyak pasti, yang cuman seminggu, bahkan yang ada juga, ya boleh percaya boleh nggak, yang ya mungkin asal-asalan juga ya, yang baru 2 hari putus ada juga, yang baru jadian 2 hari, gue nggak bilang pacar 2 hari ya, PDKT nggak tahu berapa lama, tapi baru 2 hari putus, baru sehari putus ada juga.
0: Ya ampun, sampai garuk kepala lo ini. Tapi ada nggak, kan Kak Martin sering live TikTok nih pagi-pagi, cerita soal percintaan orang-orang yang menurut Kak Martin tuh menarik banget buat dijadiin lagu.
1: Menarik banget, asli. Gue pas, gue belum lama sih punya program Dokter Cinta ini, itu weekend malam, jam 10 gue live, Jumat, Sabtu, Minggu di TikTok. Itu ada yang lagi banget-banget banyak orang ngalamin, yaitu avoidance and anxiety.
0: Iya itu betul.
1: Itu banyak banget. Yang tiba-tiba kalau avoidant kan dia takut kehilangan, dia nyamannya kalau jauh, nggak mau dekat. Kalau anxious itu kan lebih kayak kita overthinking mulu kayak gitu. Itu banyak banget. Sampai yang dari Malaysia itu ada beberapa dari Malaysia tuh, itu tiap gue live pasti ada. Itu cerita tiba-tiba malam itu dia kehilangan cowoknya, walaupun cuma beberapa jam, paniknya udah cemasnya luar biasa, kehilangan kontak. Itu saking dia anxious itu. Dan gue banyak baca juga, gue banyak dari circle gue juga ngalamin, gue lihat, gue dengar, gue rasa ya. Dan di situ gue jadi bisa berbagi sama teman-teman di situ yang ngalamin kayak gitu. Jadi gue kasih saran buat yang avoidant and anxious, lo punya pasangan, baik yang lo ngalamin, lo harus sadar yang pertama. Sadar dan lo mau berubah. Kalau lo enggak kuat ya, pasangan lo enggak kuat atau lo enggak kuat ya, lo harus move on gitu.
0: Menurut Kak Martin, kalau orang kayak gitu, dia baiknya punya pacar dulu apa nggak usah? Dia benerin diri dia dulu sendiri.
1: Kalau kondisinya dia jomblo, harusnya jangan. Kalau menurut gue ya.
0: Iya.
1: Dan banyak yang teman-teman perlu tahu gitu ya. Banyak orang yang avoidant and anxious itu nggak ngerasa dirinya itu.
0: Nah itu.
1: Gitu. Dia kalau lo dalam posisi misalnya, ya, lo pasangan lo anxious gitu ya. Harusnya yang lo perlu supaya dia berubah, lo kasih kepercayaan sama dia dan lo bikin dia percaya. Yang pertama itu kan base hubungan kan percaya ya. Itu dulu, kalau dia udah percaya sama lo, terus lo ikutin flow-nya dia, walaupun dia overprotective, lo ikutin dulu flow-nya sambil pelan-pelan lo kasih dikit-dikit. Misalkan, gue tuh sibuk, kita bikin jam-jam untuk WA yuk. Misalkan dia berubahnya kita tuh pelan-pelan, yang gue alamin ya, yang gue coba ngerubah dan berhasil ya. Di live gue pada komen dan berhasil Kak, pasangan gue.
0: Gitu. Bener-bener gitu. Dokter cinta loh ini Kak Martin. Kita pindahin dulu live-nya di suara ya Kak. Tapi Kak Martin kan udah punya lagu buat friendzone, buat orang tua udah ada juga, Jatuh Cinta udah ada. Lagu buat Iswara ya.
1: Siap.
0: Ini tadi aku sempat kasih ke Kak Martin sahabat suara 3 kata yang harus dirangkai Kak Martin untuk menjadi sebuah lagu. Nongkrong, radio, dan juga warga. Kak Martin udah siap?
1: Bismillah ya.
0: Oke.
1: Yuk.

0: Boleh kali Kak Martin itu dijadiin jingle kita, boleh gak?
1: Boleh banget.
0: Oke, itu kan tadi lagu yang Kak Martin buat secara spontan. Woy sahabat suara, abis ini aku akan puterin lagu Gila Karena Cinta dari Kak Martin Wiguna.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Chef Rizka sampai jam 2 siang nanti, dan juga masih bareng sama Kak Martin. Nah, terima kasih ya sebelumnya sudah hadir di Suara.
1: Senang
0: banget loh. Thank you. Dan hari ini kan kita ngomongin soal lagu Gila Karena Cinta. Menurut Kak Martin sendiri, lagu ini tuh cocoknya didengerinnya tuh pas situasi apa?
1: Friendzone sih, enggak, tapi bebas sih. Kalau ini tuh sebenarnya kalau lagunya tentang friendzone, tapi kalau lo ngambil chorusnya doang, rapnya aja, itu kan liriknya apa, dirimu membuatku jadi gila karenamu. Bisa juga buat kita gombalin pasangan kita, muji-muji pasangan kita, bisa gitu. Segala macam sih. Ini memang liriknya gue bikin berbagai, bisa dicop-cop gitu, berbagai situasi. Tapi inti lagunya tentang friendzone.
0: Oke, nah kalau misalkan ada pendengar kita nih, sahabat suara, yang lagi ngalamin cerita yang sama persis sama lagu ini, kayak dia lagi naksir sama sahabatnya tapi mau ngungkapin tuh susah banget, takut ngorbanin hubungan pertemanannya mereka. Ada pesan-pesan gak yang mau Kak Martin sampein buat sahabat suara?
1: Segera ucapin sih, jujur, daripada lo telat. Jujur, perasaan harus jujur.
0: Perasaan harus jujur, yeah. Ya. Tapi kalau habis itu hubungan pertemanannya kandas, gak apa-apa Kak?
1: Enggak, lo harus biasa aja. Maksudnya setelah lo ngomong, memang pasti baper ya. Kalau gak mungkin ya, manusia normal pasti baper. Tapi kalau lo memang udah berani ngelakuin itu, lo harus bertanggung jawab dong. Berarti kan dia tetap sahabat lo.
0: Tapi kan awkward dong pasti.
1: Pasti, tapi lama-lama kalau memang lo terima itu, yang tadi gue bilang, kalau memang lo cinta sama dia, harusnya yang penting dia nyaman dan bahagia aja sih. Memang klise ya kalau ngomong gitu ya, tapi harusnya begitu.
0: Udah mau rela lah ya kan, kalau udah cinta udah berani, udah harus mau rela. Yes. Oke, Kak Martin, abis ini ada manggung-manggung terdekat mungkin, atau ada lagu yang dirilis lainnya selain Gila Karena Cinta?
1: Rilis iya, September kemungkinan ya.
0: Iya, bentar lagi. Oke.
1: Baru lagi.
0: Dan manggung-manggung terdekat gitu ada nggak Kak?
1: Manggung terdekat ada mungkin di luar kota nih, kayaknya gue mau ke Jogja.
0: Oh iya, tanggal berapa Kak?
1: Tanggalnya berapa? Oke, 24 deh kalau nggak salah deh.
0: Oke, 24 Agustus. Ke Jogja, dan di September nanti akan ada lagu baru. Ih, penasaran ya. Cerita sedip apalagi yang akan dibawakan oleh Kak Martin ya. Tapi kalau mau ngeliat update-nya ada di Instagram Kak Martin, mungkin Instagramnya apa namanya?
1: Ada, kalau mau follow gue di martin.wiguna, A-nya 2.
0: Oke, Instagram.
1: Atau TikTok juga ada di martin.wiguna juga. Kalau mau lihat, penasaran MV gue untuk friendzone-friendzonean nih, di channel Martin Wiguna, Gila Karena Cinta judul lagunya.
0: Oke, pokoknya TikTok, username TikTok sama Instagram martin.wiguna. Dan Dokter Cinta siaran tiap hari apa aja Kak?
1: Jumat, Sabtu, Minggu, yang mau gabung, yang mau curhat yuk. Jumat, Sabtu, Minggu jam 10 malam.
0: Sampai jam?
1: Sampai jam gak nentu tuh.
0: Selantuknya Kak Martin, baik. Oke, dan abis ini sahabat suara, Kak Martin akan menyanyikan lagu Gila Karena Cinta. Silakan.

0: Suara indah sekali ya. Dan buat sahabat suara, terima kasih juga yang sudah mendengarkan aku dan Kak Martin sampai jam 2 sekarang. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama. Happy long weekend. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye, Pak. Kucek banget sih. Ya ampun.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, tak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh,
2: punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Fruit tang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Fruit tang lagi.
4: Fruit tang itu fruit.
2: Fruit tang bukan bukan. Fruit
0: salah,
2: salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa? Kalau kotoran apa?
2: Kotoran.
0: Kotoran.
2: Ii.
0: Kotoran.
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty.
1: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
2: Terus?
3: Mata.
2: Ai.
3: Kalau kotoran mata.
0: Belek.
3: Belek.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
3: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
3: Ayo, lima.
0: Ada. Harus
3: kalau
0: bisa.
3: Kalau nggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
3: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
2: Nyari.
4: Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
2: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
3: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
3: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dari Suara Warga Indonesia.
1: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia. Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
6: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
2: Yo, salam mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, oh no.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
5: 89,7 FM Surabaya, Suara Warga Indonesia. Kembali lagi dengan aku Angie di Suara Fakta hari ini. Gubernur Jawa Timur ajak pramuka menjadi penggerak ketahanan pangan. Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa Indar Parawansa mengajak anggota Gerakan Pramuka Jawa Timur menjadi penggerak ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ajakan tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Pramuka ke-65 pada 14 Agustus 2026. Ibu Kofifa mendorong pramuka ikut berkontribusi melalui berbagai langkah, seperti memanfaatkan lahan pekarangan untuk tanaman produktif, mengembangkan kebun pangan, mengenalkan pertanian kepada generasi muda, mengurangi pemborosan makanan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Jawa Timur sendiri memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dengan luas panen padi 2025 mencapai sekitar 1,84 juta hektar, dengan produksi padi mencapai sekitar 10,44 juta ton gabah kering giling atau setara sekitar 6,03 juta ton beras konsumsi.

Suara Warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Halo kawan UMC, saatnya menjadi bagian dari Suzuki The Next Bold Chapter. UMC Suzuki resmi memperkenalkan New XL7 dengan tampilan yang semakin berkarakter, semakin modern, yang siap menemani perjalanan kamu. Penasaran? Ready to experience the New

drive langsung unitnya. Kabar baiknya, selama periode launching, kamu bisa menikmati berbagai penawaran spesial hanya selama pameran berlangsung. Dapatkan kartu flash hingga 2 juta rupiah dan voucher belanja senilai 1.500.000.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Banjarmasin, Jakarta,
1: Jogja,
2: Makassar.

Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Afianto mendorong keterbukaan informasi publik melalui Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut digelar pada Kamis 13 Agustus untuk memperkuat pengelolaan informasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Rakor ini diikuti para PPID Satker Polda Jatim, Kasihumas, serta Operator Sihumas Polres Jajaran Polda Jatim. Melalui kegiatan tersebut, Polda Jatim menekankan pentingnya penyampaian informasi yang transparan, profesional, dan akuntabel

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Siswa SMA Negeri 1 Bojonegoro terpilih menjadi Duta SMA Nasional 2026. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Jawa Timur di tingkat nasional. Fakri Akbar Trianto, siswa SMA Negeri 1 Bojonegoro, terpilih menjadi Duta SMA Nasional 2026 bersama Ratu Mesia dari SMA Negeri 1 Yogyakarta setelah lolos seleksi Direktorat Sekolah Menengah Atas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Sleman, Yogyakarta. Dalam ajang tersebut, Fakri membawa program Sedulur Hebat Terbiasa bersama teman sebaya yang mengajak siswa untuk saling mendukung, mengingatkan, dan memotivasi dalam membangun kebiasaan positif di lingkungan sekolah. Fakri dan Ratu kemudian dikukuhkan sebagai Duta SMA Nasional 2026 pada 10 hingga 14 Agustus 2026 dengan tugas menjadi representasi pelajar sekaligus agen perubahan yang mendorong pengembangan karakter, kepemimpinan, dan komunikasi di kalangan siswa SMA.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id. Suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: selanjutnya.
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Petra Sihombing rilis single terbaru. Penyanyi Petra Sihombing kembali menyapa pendengar lewat single terbarunya berjudul Bangga. Lagu tersebut mengangkat rasa kagum dan bangga kepada seseorang yang berhasil meraih impian, sekaligus menjadi ungkapan perasaan Petra kepada orang-orang yang ia sayangi. Menariknya, proses penggarapan lagu ini dilakukan secara spontan dan melibatkan orang-orang terdekat Petra, termasuk sang istri yang mengisi bagian backing vokal serta anaknya yang ikut menuliskan kata bangga untuk artwork lagu. Single ini menjadi karya terbaru Petra yang menghadirkan cerita sederhana tentang apresiasi, kasih sayang, dan rasa bangga kepada orang-orang terdekat. 1, 2.

0: Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya, suara warga Indonesia. Kembali lagi dengan aku Angie yang akan menemani kalian di sore kali ini. Aksi tolak LGBTQ di Jalan Gubernur Suryo. Ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Umat Peduli Generasi menggelar aksi penolakan terhadap LGBTQ di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya pada Minggu 9 Agustus. Masa memadati ruas jalan mulai dari kawasan depan Gedung Grahadi hingga mendekati Jalan Basuki Rahmat dan area sekitar alun-alun Surabaya. Aksi yang bertajuk Bebaskan Indonesia dari Ancaman dan Kejahatan LGBT tersebut diwarnai berbagai seruan yang disampaikan melalui poster dan banner yang dibawa para peserta. Wah, pasti rame banget ya sahabat suara. Kalau kalian melihat aksi seperti ini secara langsung, apa sih yang ada di pikiran kalian pertama kali?
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
2: @iswara.official.

0: 9,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga.

0: Grand Indonesia 2026. Verta Mega Arlinsa kembali mengikuti ajang Miss Grand Indonesia 2026 setelah 7 tahun sejak keikutsertaannya pada 2019. Perempuan asal Surabaya itu kini mewakili Jawa Tengah dan resmi menjadi salah satu dari 18 finalis Miss Grand Indonesia 2026. Berbeda dari sebelumnya, Verta datang dengan persiapan dan pengalaman yang lebih matang. Setelah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang master, berkarir sebagai sport broadcaster, serta menekuni dunia fashion. Ia juga membawa misi untuk mendukung mantan atlet melalui advokasi yang selama ini dijalankannya. Wah, keren banget ya sahabat suara. Kalau sahabat suara nih, punya kesempatan untuk mencoba kembali sesuatu yang pernah gagal di masa lalu. Kalian berani mengambil kesempatan itu lagi nggak?
1: Hi, everybody. No, goodbye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

bakal dilak resmi ganti pol. Ada kabar terbaru dari dunia Formula One. Cadillac resmi melakukan pergantian tim prinsipal dengan menunjuk Marcin Butkowski untuk menggantikan Graeme Lawson. Pergantian ini dilakukan di tengah musim debut Cadillac di F1, saat tim tersebut masih belum mengoleksi poin setelah 11 balapan. Butkowski sendiri membawa pengalaman lebih dari 2 dekade di Formula One, termasuk pernah bekerja bersama Prost, Ferrari, McLaren, FIA, hingga Renault atau Alpine. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan performa dan strategi baru untuk membantu Cadillac berkembang sekaligus memperkuat fondasi menjadi tim yang lebih kompetitif. Wah, menarik banget ya sahabat suara. Menurut kalian nih, apakah Marcin Butkowski bisa membawa perubahan besar bagi performa Cadillac di musim F1 2026?

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: jam 11 itu.
1: Sorry Pan, tadi coba koreksi.
0: Tapi benar dong.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia. Dapatkan berita terbaru
6: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
6: Iswara.

Timnas India mundur dari FIFA ASEAN Cup 2026. Timnas India resmi mundur dari FIFA ASEAN Cup 2026 dan memilih memprioritaskan laga uji coba menghadapi Brasil yang dijadwalkan berlangsung di Kolkata pada 3 Oktober 2026. Federasi Sepak Bola India menilai kesempatan menghadapi Brasil menjadi agenda penting untuk menambah pengalaman tim menghadapi lawan dengan level dunia. Dengan mundurnya India, persaingan di grup A yang sebelumnya dihuni Indonesia, India, Malaysia, dan Singapura kini menyisakan 3 tim. Wah, keputusan yang cukup mengejutkan ya, sahabat suara. Kalau kalian jadi pemain India nih, lebih pilih tampil di turnamen regional atau memilih kesempatan langka menghadapi Brasil?

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite.

0: bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sehat alami.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Bit udah sampai rumah katanya, soalnya di jalan tadi macet banget. Sumpah lo tadi di jalan tol TB Simatupang tuh macet deh, lagi macet-macetnya. Kayak gue mulai mengingat polanya nih, menyadari polanya bahwa setiap bulan atau setiap berapa bulan tuh pasti ada pembetulan jalan tol gitu. Gue nggak tahu apa yang di semen atau maintenance apa segala macam gitu. Soalnya bulan lalu sempat nggak macet, kok sekarang jadi macet lagi gitu. Update tadi juga di kantor gue, di MRA Media, ada The Rockin' Live dan juga Iswara abis ngadain lomba 17-an. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun negara kita tercinta yang ke-81. Kita ngadain beberapa lomba gitu, sahabat suara. Ada, gue menang lagi, gue dapet mukena. Iya, mukena. Ya buat siapa lagi lah, bukan buat gue pasti. Terus gue dapet kaos juga. Jago, gue kompetitif. Bener dah. Tadi lombanya itu masukin pulpen ke botol, biasa lah ya. Terus pindahin gelas ke garis finish. Tapi mindainya gak boleh pakai tangan, harus pakai. Jadi balon lo masukin ke dalam gelas, terus lo tiup. Jadi dia akan mencengkeram gelasnya gitu. Ini soal lagi banyak banget. Gue liat di instastory orang-orang tuh kantornya tuh lagi pada bikin lomba 17-an. Update dong di kantor lo tuh udah bikin belum sih? Dan juga kalau udah bikin, kasih tahu lombanya apa aja, seru atau enggak gitu ya, sahabat suara ya. Update-nya di WhatsApp-nya Iswara aja di 0816 114 1014. Ditungguin.

0: cerita masa kecil. Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
1: Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

perlombaan dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Ya, udah pada ngadain belum di kantor masing-masing? Coba. Ini ada dari Siska, di kantornya udah bikin kak, tadi seru banget bikin lomba karaoke gitu. Wah itu seru sih. Kadang-kadang tuh lomba itu tuh berdasarkan seberapa heboh kantor tersebut. Kemarin gue nge-MC di Badan POM. Demi apapun seru banget, orang-orangnya seru banget. Gue gak expect loh, gue kira yang kayak pasti serius banget nih orangnya gitu ya di kantor ini. Ternyata enggak, jujur gue nge-MC di sana kayak nonton bola. Gitu. Padahal lombanya fashion show sama band. Itu bener kayak buset, mereka tuh niat banget Sahabat Suara, niat bikin poster untuk dukung divisinya masing-masing yang berlomba. Keren-keren, salut-salut. Prof. Taruna, selaku Kepala BPOM, terima kasih sudah mengundang saya untuk MC ya. Info, setahun ke depan jadwalnya masih kosong. Enggak. Tapi kalau mengundang-undang lagi bisa diatur Pak, kalau dengar. Sehat selalu Bapak. Ini ada dari Danu. Danu kantornya belum bikin nih, rencananya minggu depan hari Senin. Wah, pas banget tuh biar membara. Awal-awal minggu dikasih lomba-lombaan. Semangat kerja lo. Iya. Gue masih siaran sampai jam 10 malam nanti. Jadi lo boleh update-update. Kantor lo gimana sih, udah pada nyelenggarain belum sih dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ini yang ke-81? Update-nya di mana? Di 0816 114 1014. Let's go.

0: Lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rasendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril di jam keduanya. Beril siaran, let's go!

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ini ada orangnya tuh sebelahnya.
0: Yang mana sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedekatan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Gak boleh ngomong gitu Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu Mas. Bau. Benar, sumpah bau banget
1: Mas. Emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh gak bau. Cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas, kenapa ya?
1: Oh,
0: iya.
1: Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih
2: gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya. Iya,
2: baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena
0: saya
1: sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, gak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau Masnya bau ya saya sampaikan sama Masnya bau. Kalau Masnya wangi ya saya bilang Masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
0: Ini hasil operasi loh Mas.
2: Operasi di dempet.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, maksudnya biar gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Jangan ngomong gitu dong.
0: Bagaimana, kita harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih Mas?
1: Saya gak pakai baju kan? Selagi gak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya.
2: Oh iya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh Mas, polak bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
1: bulu ketek saya.
0: Wow, kaya bagus sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana Mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan Mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
1: Di mana sih ini?
0: Ini loh Mas. Kita itu tuh di, ya Allah Mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu.
2: Tapi
0: saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih?
1: Di mana sih ini?
0: Itu dia, saya lagi berpikir.
1: Ini
0: kan
1: ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
2: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
1: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
3: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini, yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event, dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Indonesia. Suara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara

0: Keluarga Indonesia.
1: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi.

0: Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
1: Suara warga Indonesia.

0: rumah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kamu ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Eh, lo jangan marah-marah tau. Lo kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lo.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lo. Jadi ikatan batin Tuhan. Kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lo? Iya. Kan lo kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lo tuh betul gak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lo enggak. Lu gak temen gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue masa gue sih?
0: Lah ya, jujur, itu jawabannya spontan berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan, Rizky lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nih bro. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,